0: tetap diarahkan untuk menjaga keberlanjutan pencarian dengan memperhatikan kondisi dan keselamatan personil di lapangan. Basarnas akan mengevaluasi hasil pencarian serta perkembangan kegiatan salvage sebagai dasar menentukan langkah berikutnya terhadap korban yang masih belum ditemukan. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dan masyarakat dalam kehidupan demokrasi dengan tetap menjaga kedekatan bersama rakyat sekaligus menjalankan peran secara profesional agar tidak bergeser ke ranah sipil dan politik. Septiani Kinasih melaporkan selengkapnya.
2: Jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
3: Peran TNI dalam perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pengamat sejarah sekaligus dosen program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, Profesor Dr. Phil Iketut Ardana MA mengatakan kontribusi tersebut tetap perlu ditempatkan secara seimbang dengan penguatan masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya TNI tetap memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan membantu masyarakat, namun kewenangan sipil tidak boleh terdistorsi oleh peran militer. Pembagian peran yang jelas diperlukan agar hubungan TNI dan masyarakat tetap berjalan selaras tanpa mengarah pada dominasi militer dalam kehidupan sipil.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan. Nanti kita kembali kepada konsep militerisasi, lagi mengenai konsep demilitarisasi, sehingga ada di satu pihak memang TNI memberikan suatu kontribusi yang baik, bagus itu bagus memang, tapi di satu pihak peran masyarakat sipil ini juga harus diapresiasi juga, diberikan ke otoritasnya juga, sehingga ada balance keseimbangan antara peran tentara dan masyarakat sipil.
3: Sejalan dengan itu, pengamat sosial dan politik sekaligus dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pendidikan Nasional Dr. Inyoman Subanda MSc mengatakan keberadaan TNI di tengah masyarakat masih dibutuhkan terutama melalui fungsi teritorial dalam membantu penanganan bencana, bangunan infrastruktur dan persoalan keamanan. Namun setelah tugas tersebut selesai, TNI perlu kembali pada fungsi utamanya dan tidak mengambil alih pekerjaan sipil maupun urusan eksekutif.
4: Persoalan-persoalan keamanan, kemudian dia hadir membantu masyarakat urusan infrastruktur, misalnya kebencanaan, membangun jalan, itu silahkan. Ya, tapi kan setelah itu selesai, kembali lagi ke fungsi. Ya, kembalikan ke tentara itu kan harus profesionalisme dan tugas utamanya adalah menjaga keamanan. Begitu, boleh ada tugas, tapi itu setelah itu balik lagi, jangan sampai bergeser tugasnya dari yang tugas utama. Tugas ngambil alih tugas sipil atau tugas-tugas eksekutif.
3: Kedua pengamat menilai kedekatan TNI dengan masyarakat tetap diperlukan, tetapi harus berjalan sesuai batas kewenangan masing-masing. Momentum HUT ke-81 TNI menjadi pengingat penting menjaga profesionalisme militer sekaligus memperkuat peran masyarakat sipil dalam kehidupan demokrasi. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
1: Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat, pertandingan ini menjadi momen krusial bagi skuad Garuda yang mengusung misi meraih kemenangan demi memutus dahaga trofi selama 35 tahun. Selengkapnya dilaporkan oleh Rian Suryadi.
5: Laporan khusus.

0: padatnya jadwal pertandingan. Namun ia optimis tim medis mampu membantunya pulih 100%.
1: Tentu sangat bangga dengan apa yang telah dicapai tim. Ini sangat sulit, tentu saja, tetapi kami merasa terhormat bisa melakukannya. Sekarang adalah target berikutnya, yaitu melawan Thailand di final. Final akan berjalan sulit, tetapi ini adalah satu pertandingan dan apapun bisa terjadi.
0: Duel Indonesia melawan Thailand bukan duel baru di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan catatan 11 lawan 11, keduanya sudah berhadapan sebanyak 78 kali di berbagai ajang sejak 1957. Dari jumlah tersebut, Indonesia mencatat 25 kemenangan, 16 hasil imbang, dan 37 kali kekalahan. Thailand masih lebih unggul dalam rekor pertemuan secara keseluruhan. Untuk itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memupuk optimisme Timnas Indonesia meraih juara FIFA Asian Cup 2026. Turnamen ini di bawah naungan FIFA dan ini digelar 25 September hingga 5 Oktober 2026. Mengusung target juara di ajang ini, Erick Thohir telah beberapa kali bertemu dengan skuad Timnas Indonesia. Dorongan moral pun diberikan untuk bisa menjadi juara di edisi pertama FIFA Asian Cup ini. Karena menurutnya potensi untuk bisa menjadi juara terbuka lebar.
2: Nanti Coach Yun bisa meramu plan A, plan B, plan C-nya seperti apa ketebalan dari tim itu sendiri gitu. Ya mudah-mudahan pemain bisa menjaga diri dan sehingga kita bisa memberikan tim yang terbaik. Di semua tim saya rasa serius menyiapkan tim-timnya untuk juara. Nah tentu Indonesia ingin juara juga.
0: Duel ini tengah dinilai menjadi salah satu faktor penentu pertandingan Timnas Indonesia pada laga final. Hal itu disampaikan pemerhati sepak bola Indonesia, Jufrianto Alexander, saat membahas persiapan Indonesia menghadapi Thailand. Menurut Jufrianto, lini tengah Indonesia menunjukkan perkembangan sepanjang turnamen. Pelatih melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dari pertandingan pertama hingga laga ketiga. Menurutnya, perubahan tersebut memberikan dampak positif, terutama ketika Indonesia membutuhkan kemenangan sekaligus stabilitas di lini tengah. Jufrianto menilai perubahan komposisi tersebut memberikan variasi dalam permainan Indonesia.
3: Ini perubahan yang juga sebenarnya positif, gitu, karena di saat kita membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di lini tengah dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga. Yeah. Nah, mereka juga agresif dan kebetulan memang juga kita butuh main yang juga berbeda di kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda.
0: Diketahui Indonesia melangkah ke partai final setelah menjuarai grup A secara dramatis berkat kemenangan skor 9-2 atas Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Sementara Thailand memastikan tempat di final usai menundukkan Vietnam dengan skor 2-0 pada laga pamungkas grup B di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, masyarakat
5: ya, nama saya Gilbert,
4: mengharapkan bahwa Timnas Indonesia akan menjadi juara dalam pertandingan kali ini, yaitu pada laga perdana untuk FIFA Asian Cup 2026.
5: Ya, nama saya Gilbert dari Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kalau saya sih ngelihat permainan Indonesia lawan Bangladesh kemarin udah cukup bagus ya. Meskipun lawannya Bangladesh, cuman memang permainan Indonesia juga cukup bagus. Saya rasa harus mempertahankan permainan kayak gitu, paling dikuatin di pertahanan aja. Kalau penyerang, maksudnya dari lini tengah sama penyerang tuh udah oke lah. Target man Michel Bakker, terus si Ole jemput bola jadi hall player, penyerang bayangan segala macam udah cukup bagus. Itu harusnya dipertahankan terus. Dan saya rasa Indonesia harus main menyerang, tapi bertahannya harus tetap dikuatin juga supaya bisa meraih kemenangan. Dan saya rasa harusnya sih dengan pertandingan ini Indonesia bisa buktiin ya kalau memang mereka layak diperhitungkan di Asia Tenggara, bisa jadi juara di first FIFA Asian Cup 2026 gitu.
6: Oke. Okay. Untuk pertandingan Indonesia lawan Thailand mungkin akan seru nih ya.

0: makin saling menyerang antar tim. Untuk dominasi bisa kita katakan unggul bisa Indonesia, bisa ke Thailand, tapi lebih banyak ke Thailand ya. Karena intinya Indonesia harus menang di gol, jangan sampai adu penalti. Kalau penalti Indonesia pasti kalah. Itu aja.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai Indonesia versus Thailand, satu laga menuju sejarah baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
2: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Satu pertandingan lagi, satu kesempatan emas untuk mengukir sejarah baru bagi sepak bola Asia Tenggara. Indonesia dan Thailand akan berlaga dalam panggung final FIFA Asian Cup dengan peluang setara untuk menjadi kampion untuk kali pertama di ajang ini. Pertandingan ini jauh melampaui sekadar perebutan trofi, melainkan arena uji kualitas dua raksasa dengan rivalitas panjang. Sepanjang sejarah, Garuda dan Gajah Putih telah bertemu sebanyak 78 kali, di mana Thailand mengantongi 37 kemenangan berbanding 25 milik Indonesia. Statistik tersebut membuktikan Thailand memiliki keunggulan historis. Namun, statistik masa lalu tidak otomatis menentukan arah pertarungan final. Terlebih, Indonesia memiliki rekam jejak mental yang matang saat berhadapan dengan Thailand di berbagai momen krusial, di mana persaingan keduanya selalu syarat akan drama dan prestis. Menariknya, Indonesia juga memiliki catatan kandang yang cukup solid ketika menjamu Thailand. Dari 14 laga kandang, 7 kemenangan berhasil diamankan, 2 imbang, dan 5 kekalahan. Dukungan publik tentu menjadi katalisator utama bagi skuad Garuda. Kehadiran pemain ke-12 di tribun jelas menawarkan energi ekstra, terutama ketika laga memasuki fase-fase kritis penentu kemenangan. Di sisi berseberangan, Thailand tetaplah sebuah dinasti sepak bola dengan tradisi kemenangan yang kokoh. DNA final mereka adalah aset berharga yang harus disikapi dengan kewaspadaan tinggi. Oleh karena itulah, pasukan merah putih tidak bisa hanya mengandalkan api semangat dan gemuruh supporter. Kedisiplinan taktis, konsentrasi penuh, efisiensi penyerangan, serta kecerdasan mengelola tekanan akan menjadi penentu utama di lapangan. Final bukan hanya tentang keberanian untuk bermain, tetapi juga ketepatan dalam kalkulasi. Kesalahan kecil akan membuktikan siapa yang layak mengangkat trofi dan siapa yang harus pulang dengan kepala menunduk. Skuad Garuda wajib menjadikan pengalaman masa lalu sebagai kompas pembelajaran, bukan beban psikologis. Laga puncak ini wajib ditaklukkan dengan keyakinan utuh bahwa kita mampu menumbangkan Thailand. Final bukan lagi waktu untuk berkutat pada rekor lama atau rasa hormat berlebihan pada sejarah. Final adalah detik waktu untuk menciptakan sejarah kita sendiri. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa untuk menyalahkan Iran. Setelah pesawat yang terbang dari Dubai menuju Tel Aviv mengalihkan penerbangan dan mendarat darurat di Arab Saudi akibat perkelahian di cockpit. Kami kutip dari kantor berita Antara, otoritas Israel menyebut insiden tersebut sebagai upaya serangan teroris. Sementara Kejaksaan Agung Uni Emirat Arab menyatakan, temuan awal menunjukkan kopilot menyerang kapten dengan kapak darurat dan berusaha mengambil alih kendali pesawat. Dari dunia olahraga, Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix memastikan kondisinya siap 100% menghadapi Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026. Kepastian tersebut disampaikan Dix dalam keterangan pers menjelang pertandingan final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta nanti malam. Dix mengakui sempat mengalami kendala fisik setelah menjalani sejumlah pertandingan dalam waktu singkat bersama dengan Timnas Indonesia. Namun kondisi tersebut tidak menghalanginya untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan penentuan gelar. Dix menyatakan siap memimpin Timnas Indonesia dalam menghadapi Thailand pada partai puncak. Pemain Borussia Mönchengladbach itu juga mengaku bangga dengan pencapaian Indonesia yang berhasil melaju ke final FIFA Asian Cup 2026. Menurutnya pertandingan melawan Thailand akan menjadi tantangan berat bagi skuad Garuda. Dix menilai peluang tetap terbuka karena final hanya ditentukan melalui satu pertandingan. Ia juga menyatakan keyakinan terhadap kemampuan rekan-rekannya untuk menghadapi Thailand, di mana Timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di SU GBK malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan kembali bagaimana perkembangan terkini untuk pantauan lalu lintas dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
3: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Yasinta, silakan.
4: Ya baik, terima kasih Jaini di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada saat ini bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun arus lalu lintas dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami juga menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat masih banyak kami temukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan juga memotong arus serta berputar arah tidak pada tempatnya, yakni selain melanggar aturan lalu lintas, hal tersebut juga membahayakan keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur tol maupun arteri, dari arah Cawang yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 50 hingga 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami juga menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati karena masih banyak kami temukan pengendara roda 2 yang menerobos jalur berlawanan arah dan juga menerobos traffic light di kawasan ini. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Caritas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran, maupun yang akan menuju ke arah Simpang Sekipangkal, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini harap tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan juga terdapat beberapa pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara untuk mengurangi laju kendaraan Anda dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan pemirsa, berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 147 kasus laka lantas dengan rincian 4 meninggal dunia, 7 luka berat, dan 121 luka ringan. Dari 147 kasus laka lantas tersebut, 55% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
3: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita di GPS Goyang Pagi Sik Asik.
1: Sampai nanti jam 9 kita nemenin pagi hari ini untuk mengawali minggu yang baru gitu ya, di hari Senin. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Silakan yang pengen gabung dengerin lagu-lagu dangdut DJ Remix sambil beraktivitas, yang mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
0: Ya, dan gak lupa buat diingetin juga untuk follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
1: Buat kalian juga barangkali yang habis dari luar kota Cilacap atau bahkan di luar negeri tapi pengen terus dengerin kita, bisa diakses melalui streaming di www.bercahayafm.com. Jangan kemana-mana, tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
2: paling pas untuk Cilacap.

0: Jadi memang ucu hatur luhur ucu. Iya, kita minang tuh ucu.
1: Alhamdulillah ya pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak,
1: kok diam aja lu? Bantu mikir ini pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri bu.
1: Wah syukurlah kalau begitu ya pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk pak, kita ke Bank Jateng.
2: Tapi pakai SK-nya bapak aja ya.
4: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
5: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
6: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
5: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan? Itu kan sama aja ngajak gue korupsi. Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
6: Yap, tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
5: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
6: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
5: Bener juga sih.
6: Nah gitu dong. Korupsi.
5: Jangan ya dek ya.
7: Mari hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi

0: itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
1: Tun,
0: ini.
1: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan.
2: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
3: Apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
1: Ih, tapi yang baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
3: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
2: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.
4: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
5: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
4: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
5: Emang bisa?
4: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
5: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
4: Kalian ini ya, ribet banget.
5: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
4: Eh, iya ya. Iya, benar.
6: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik.
0: Masih bareng sama Radika
1: dan juga Vita sampai jam 9 nanti.
0: Oke, di siapa yang udah bergabung nih di WhatsAppnya Bercaya FM, ada Ibu Mustolinga Darkam mengirimkan sebuah VN. Coba kita dengarkan dulu nih ya.
2: Assalamualaikum, selamat pagi di Goyang Sik Asik.
0: Pagi.
2: Gimana kabarnya Mas Radika juga Mbak Vitanya? Semoga kabar selalu sehat. Mau ikutan gabung bagi-bagi salam Mbak Vita. Salamnya buat Mr. Tondot, Mbak Mar, Mami Cantika, Mami Enok, terus Mami Rizky Petarangan, terus Bunda Laras, Pak Hadi Aji Barang, Babe Sukar, Pak Amin Maskur, Lik Dimas, Lik Kumbang Asmara, Lik Subarka, Mas Jupento. Terus buat Mbak Vitanya sama Mas Radikanya, selamat bertugas ya. Request lagunya Denok. Kalau bisa Mbak ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Terus di belakangnya lagi yang sudah bergabung ada Ibu Puji Rahayu. Ini ya, disapa dulu.
1: Iya.
0: Selamat pagi Mas dan Mbak. Selamat pagi juga, selamat tugas, semoga sehat selalu, amin. Mau request lagunya No Comment. Terima kasih buat Mbak Vita dan juga Mas Radika. Terima kasih kembali. Terus juga ini seperti biasa ada telepon dari Mama Enok, coba kita angkat ya. Selamat pagi.
3: Halo, halo, halo. Selamat pagi GPS Sik Asik. Muter-muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berdua.
0: Waalaikumsalam.
1: Seperti biasa udah semangat nih ya.
3: Selalu dong.
1: Iya, iya. Oke, mau request apa nih?
3: Requestnya hari ini saya mau dirantai digelangi rindu. Ayo, sama siapa?
1: Oke. Ada yang dikangenin ya. Boleh mau sambil muter-muter dulu.
3: Muter-muter ayo. Muter-muternya ke Bapak Amin Maskur.
1: Yeah.
3: Bapak Sejamur.

0: Ti juga buat seluruh warga Pasar Gede Cilacap, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya.
1: Iya.
2: Amin amin.
0: Lanjut Mas Arjuna, Mbak Vina, Mbak Dina Laras, Tante Yara. Tadi yang baru voice note ada Mbak Mustolinga. Semangat Mbak Mustolinga, hari ini hari Senin. Buat Mami Bintoro, Mas Epen, Bu Kusia, Mas Juki, Mas Salut, Bu Tatik, Mas Andy Lau, Mama Rizky Petarangan, petok-petok, brosot. Ah, banyak banget ya. Pak Bening, Mas Wagirama, Bos Kirno, Bos Saifulo, Mama Cantika, Mbah El, Mbah Mar, Bu Sutira, Pak Mualif, Ali Garut, Mas Dimas, Mas Parjan. Wis pokoknya semua aja deh yang ada di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap. Semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja, tidak kurang apa.
2: Amin, amin,
0: amin. Amin ya robbal alamin. Oh ya, buat Bu Agi, Bu Rohimun, Mas Pangat, Mas Misdar, Mas Sugeng, Mas Handoko, juga buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, semoga hari ini juga dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja, tidak kurang apapun. Amin, amin ya robbal alamin.
2: Amin, amin, amin.
0: Hatur nuhun berdua yang ganteng dan cantik, semoga selalu ganteng dan cantik. Senyum nomor satu lo ya, full senyum hari ini. Oke, tetap sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin amin
0: amin amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terus ada juga yang gabung ini dari Mama Rizky ya, yeah, di Petarangan, ngirimin VN juga, coba kita dengerin.
3: Halo, assalamualaikum. Goyang pagi, sik asik ser.
2: Waalaikumsalam.
3: Sehat Mbak kita sama Mas Dika.
2: Alhamdulillah.
3: Kenang kene Petarangan mendung Mbak Vita.
1: Iya.
3: Ya, jajal kue request Dokter Cinta.
2: Oke oke.
3: Salamnya kanggo Mak Enok, Bu Mustolinga, Mbak Mar, Mbak Osa, terus Bunda Kini.

0: Asik-asik, Sir. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih, Mama Rizky, udah ikutan gabung. Yang lainnya masih ditunggu ya. Kita masih akan menemani sampai jam 9 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di GPS
2: Goyang Pagi Sik Asik.

beta kreatif.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul-mentul kaya kuwi lho. Kaya kiye? Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana? Sisan gawe tuku semen kaya kana. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya.
4: Percaya
3: ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
5: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
7: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
2: Pak,
1: kok diam aja lo? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
4: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Kita sapa lagi yang udah bergabung. Tadi ada Mami Bintoro telepon ya, tapi pas banget kita udah puterin lagu dan dia udah ngirimin VN. Coba kita dengerin dulu ya.
1: Assalamualaikum yang cantik sama yang cakep, Mami Bintoro. Naik gak nyampe-nyampe jadi buang suara.
0: Antri ya.
1: Salam untuk Mama Kno, Suci Senja, Pak Yuli, Pasar Gede semuanya. Salam untuk Mama Rizky, Bunda Rizky, Bunda Arfi, Bunda Cantika, Bu Tuti, Bu Mbak Wati, Mbak Yanti, Pasiran. Salam untuk Ustolina, Bu Wiwi, Bu Mbak Osa, Bunda Laras. Salam untuk Bu Sutira, Bunda. Salam untuk Pak Hoskirno, Mr. Tondot, Kumbang Asmara, Pak Haji Haji Barang, Pak Rasimeng, Pak Besuka. Salam untuk Pak Beni, Pak Salut. Salam untuk Pak Dimas. Salam untuk Pak Ratim. Semuanya saja yang monitor radio percaya. Goyang pagi asik-asik, guling cantik yang cakep. Semoga sehat waras, selamat panjang umur, rezeki lancar, amin. Assalamualaikum. Salam untuk Andi Yulianto, mau kerja di depan Gafam.
0: Oke. Terima kasih banyak nih buat Mami Bintoro ya.
2: Terima kasih udah ikutan gabung. Yang lainnya mungkin kalau misalnya nggak keangkat teleponnya atau nggak sempet, bisa VN aja, nanti kita puter VN-nya ya.
0: Betul banget. Jadi masih ada waktu sekitar 20 menit barangkali yang mau gabung, mau request lagu atau mungkin kirim-kirim salam, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260543. Tetap stay di GPS
2: Goyang Pagi Sik Asik.

0: Lho, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Kena modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
6: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Oke, sudah hampir jam 9. Waktunya kita pamit undur diri untuk GPS edisi hari ini.
1: Terima kasih banyak. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti kita balik lagi di jam 9 seperti biasa di ngopi sampai jam 10. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Kita pamit undur diri.
0: Radika pamit undur diri.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya pembalimbas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
2: Selamat pagi, ketemu lagi bareng sama Radika
0: dan juga Vita di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif
2: dan informatif sampai nanti jam 10 seperti biasa. Buat kalian yang pengen gabung, mau kasih informasi seputar kota Cilacap dan juga sekitarnya, bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
0: Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
2: Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: cantik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
6: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
3: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmatin sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 28 lepas dari jam 9 pagi, masih ada waktu sekitar 30 menit buat yeah. Warga Bercahaya yang mau kasih informasi, sharing, mungkin ada kegiatan yang menarik yang bisa di-share ke Warga Bercahaya, boleh banget di 0811-260-543.
1: Iya, yeah, dan gak kerasa kita udah masuk di bulan Oktober ya. Hopefully kita bisa menyelesaikan bulan Oktober dengan baik. Betul. Dan semoga semua harapan kita amin, di bulan ini bisa terwujud ya. Yang jelas tetap harus jaga kesehatan, karena kita juga bentar lagi menyambut musim hujan.
0: Betul.
1: Jadi harus ekstra dalam menjaga kesehatan, karena akan terjadi perubahan musim gitu ya. Yang tadinya mungkin panas banget, terus tiba-tiba jadi lebih dingin. Yep. Terus bakalan sering hujan juga ya. Jadi harus disiapin dari sekarang.
0: Betul banget. Jadi mungkin penyakit yang mungkin biasanya melanda itu adalah biasanya ada flu, ada batuk, ada panas dalam, yeah. Terus juga diare. Nah, beberapa teman Radika juga lagi mengalami hal itu ya, yeah, dan yeah. mungkin bisa dia stok obat.
1: Bener.
0: Semacam diare atau mungkin penurunan panas dan lain-lain.
1: Iya, yeah, dan jangan lupa disiapin juga jas hujannya ya.
0: Betul.
1: Kita udah mau mulai siap-siap juga nih.
0: Benar banget. Disapa juga tadi yang enggak kesapa nih, ada Pak Rudi atau juga Pak Wonggo Prasetyo tadi sudah yeah. bergabung di GPS tapi belum kesapa juga. Dan buat yang lain juga kita tungguin, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
1: paling pas untuk Cilacap.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: jika kau pengen ngerokok sih mereka kewe waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka kewe waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, Jen. Wetangku lara banget kok. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetangku lara banget kok, senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kowe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya?
1: Iya, dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget sih.
4: Iya ini Mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
3: Aduh Mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya Mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
3: Tahan saya, jangan ditarik Mbak.
4: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Oke, masih di Ngopi, ngobrol pagi inspiratif
1: dan informatif.
0: Dan hari ini bertepatan juga dengan final FIFA ASEAN ya, kalau nggak salah ya. Dan ini dilaksanakan di Gelora Bung Karno. Semoga bisa menjadi semangat tersendiri ya buat para atlet atau pemain sepak bola untuk bisa membawa piala dan medali emas untuk Indonesia pastinya.
1: Iya, dan pertandingannya nanti Indonesia melawan timnas Thailand ya. Betul. Kalau nggak salah. Dan akan ada nobar juga kalau nggak salah di alun-alun Cilacap. Jadi buat yang pengen ikutan nonton, pengen seru-seruan mungkin ya, nonton rame-rame sama warga Cilacap lainnya, bisa nonton di alun-alun Cilacap.
0: Benar banget. Untuk jamnya sendiri kurang lebih jam 8 malam ya. Iya. Dan pastinya untuk teman-teman barangkali yang mau nonton, jangan lupa untuk bisa menjaga keselamatan dan menjaga kebersihan juga.
1: Iya.
0: Karena pastinya bakal ramai banget. Dan informasi juga kalau di Gelora Bung Karno tiketnya kan ada tiketing juga, dan itu udah sold out dari beberapa hari yang lalu.
1: Iya. Pastinya kita semua berharap timnas Indonesia bisa membawa kemenangan ya.
0: Amin.
1: Jadi kita doakan yang terbaik pastinya buat timnas Indonesia.
0: Oke, but anyway udah hampir jam 10. Waktunya kita pamit undur diri dari Ngopi untuk edisi hari ini.
1: Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jam 12 nanti akan ada Delia Molly menemani di TGN. Jadi tetap di Bercahaya FM. Vita pamit undur diri.
0: Radika pamit undur diri.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
0: Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56.

0: Ayah bunda, tahukah anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811 2511 105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
2: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
1: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
0: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: 94.3

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: apa?
1: Masa sih?
0: Iya.
1: Tadi aku lihat kamu teribut-ribut.
0: Iya gitu.
1: Ya udah kamu yang sabar. Gimana pun kamu tuh salah.
0: Iya.
1: Dia udah punya istri kan. Ya udah, semoga kamu dapat yang terbaik ya.
0: Amin. Makasih.
2: Sama-sama. 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Yuk, Pak. Gagen, wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemos.
0: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
0: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
1: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
0: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
1: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
0: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: nanti asem banget tambah gede ya.
1: Iya biasa lah. Ini Pak RT kan wira nake ya.
2: Selamat,
3: kanca STM. Kenalan?
2: Kenalan,
3: kenalan. Ini dari kanca pokok, jadi aku bisnis.
2: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
1: Ya enak, ya mau.
2: Mau kasih kalau petanung ya.
1: Nek rokok kono kok cukene, Pak, polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Aku cukai palsu, apa maning aku cukai bekas. Kalau cukai sing ora dibrunta nggo rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
2: sedaya kayak larang, kisi muka tapi enak pak.
1: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini menjadi teman bro.
1: Nah, dulur, ayo dari nak kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabe maning bea cukai, kie nomere.
2: Jadi kesemua mau kau siapa? Belum ngaku. Mana dulu kau melayu ada? Woi, kau terima kaya lagi ya?
4: Bro, aku ada keperluan, mau kau minta penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
2: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: aja.
1: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
2: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
1: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
2: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
1: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
2: Yap, tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
1: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
2: Iya, tapi coba pikir deh, kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
1: Bener juga sih.
2: Nah, gitu dong. Korupsi.
3: Jangan ya, Dek ya.
4: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
7: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
6: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
8: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
9: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
10: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
11: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Bercahaya 94.3. Tegean Tembang Gending Klangenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi program inspirasi. Lur kepriwe kabare pada sehat waras ya. Dina Senin ke tanggal 5 Oktober 2006 likur. Karo jengdel nang tete gean tete tembang gending klak klak klak klak klak klak nangan. Ih jenangkan lagu nising kayak gitu lican. Aduh, rasa-rasane pitik kaki notoli seganang piring pe rasane monggo kerso. Silahkan habiskan tik pitik. ayo kono bolu siji loro 605 4 3 ya. Pacepoke Bercahaya FM.

0: Ini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
3: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
2: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
3: Oh gitu ya mas.
1: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortekdjp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui kortekdjp. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap dan KP2KP.

0: Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Gean tembang gending klangenan.
1: Saking Jalan MT Haryono 22 Cilacap lur tekean lur kelur sing nyengiti banget jaman biyen anger klambi sekolah kenang jetah kelejan kesuh pisan seliane klambi sekolah apa lur nek mare kena anger kenang jetah ke nek kena kesuh arep dinggo kenang jetah hahaha. Tumben ke wong iki kasih temen kok ngapa sih? Apa kasih-kasih? Ngapa kok? Wano kes bayaran nambah bayaran apa? Kasih nyarutang ae wae.
2: Waktu brukan kok. Mau mana benjut mama?
1: Ya mbok seneng tuh brukan karo mamak-mamak, karo mami-mami, karo ibu-ibu, karo mbak-mbak kok seneng tuh brukane karo kayak kowe. Mertu brukane karo tondo ta mana mau?
2: Ah, kada falapan tuh brukan mana? Mana? Mentah.
1: Mengalahkan
2: bles-bles
1: nah. Iya, kowe.
2: Jangan sono.
1: Oh, Jackson langsung. Lepuk. Ontang-anting ngenau. Ber. Suk. Kayak gue. Ngapa sih? Gue ngerti di ontang-anting nak.
2: Ontang-anting sama.
1: Gue ngerti di ontang-anting nak pura kok.
2: Ya ngerti lah.
1: Kayak-kaya. Gerakannya kayak-kaya.
2: Puter-puter nak.
1: Oh iya. Di ontang-anting. Ontang-anting. Kanan-kiri. Kanan-kiri. Gue ya.
2: Kasih.
1: Kemutan Teddy apa ora? Teddy bocil.
2: Ya orang ngerti nyong lah.
1: Teddy bocil orang ngerti?
2: Ya orang ngerti lah. Siapa sih?
1: Oh, fan. Orang paham.
2: Orang ngerti lah, orang tak kepeduk lah.
1: Orang maksudnya ngerti anak fan jenengane Teddy bocil.
2: Oh, yang ngerti ya. Jangan komen nang gue mbok, saya beranda FFB mbok.
1: Oh iya, iya gue kena WA gue. Teddy bocil. Ngewe pantun maning.
2: Oh, anu wong disi gue?
1: Wong anu nak, kayak kineng Bandung. Sikir oh. Sekang Bandung.
2: Iya, iya, iya. Panas yang jepret kok.
1: Iya, matahari panas jepret. Iya.
2: Iya, kayak anu, apa? Di sanding na, anangar pamon, semelet.
1: Iya, iya. Oke, kita lagi nyong macam pantunnya Teddy kok lucu banget kok.
2: Pantunnya apa gue?
1: Anak pitik mangane pindang. Sing paling ngecantik istriku seorang. Yang jangkung lenjang. Iya.
2: Oke, ngode set. Apa yang ngerti pindang?
1: Pindang ya kae lah.
2: Apa?
1: Pindang ya pedak.
2: Selain gue kan pindang iwak lah ya, iwak laut. Oh. Selain gue ngerti apa, anak mani ngerti apa orang?
1: Orang pindang, pindang, ya kaya, pindang, pundak, gulu, kepala, kaki.
2: Pundak, pindang kaya do, sing panganan coklat kaya oh, ramon. Cuman nang kaya, oh. Barang gabean.
1: Oh, apa sih coklat-coklat apa sih yang ngerti ini permen coklat?
2: Ya kan santan kayak kan pindang kan yang cemplungi ayam gue.
1: Oh kue. Pindang, oh kue coklat enak kok.
2: Iya ini panganan kan santan gue kan jalannya pindang gue.
1: Oh kue jenenge pindang. Oh yang esok toko ana ora ya sing dodol kayak gue ya.
2: Iya kayak nelang kak kayak.
1: Langka ya. Anane nang barang kawe tok ya.
2: Barang gawean ya tuh barang gawean yang
1: oh, kayak barang gawe. Berarti nya suka karena wong barang gawe, angaran wong barang gawe teka takoni Bu, onten pindang boten nggih ya.
2: jajalian ari kayane nang ono sik kayane nang tinggal bae ni kayane
1: kaya apa kaya si Mama Rizky ke
3: pindang kelewak badan biasane kowe anu panganan go sadangan
2: dadi penganten kowe bener
1: kowe pindang
2: ya kowe kelewak ngerti amora kelewak
1: kelora ngerti klo tambangane tambah orang genah lah.
2: Kelewak kaya bahasa Indonesia buah pucung sing blondo-blondo ireng.
1: Oh iya iya iya.
2: Pucung kaya sing dicukil kaya.
1: Oh iya sing, diko, sing dikocok-kocok ya.
2: Ya udah dikocok-kocok lah.
1: Kan kocok-kocok-kocok
2: lah.
1: Sing kaya jengkol gede kaya lho.
2: Iya
1: kan, kan
2: iya jengkol iya.
1: Ya kan
2: iya,
1: garing
2: iya, bentik-bentik iya iya gue kan gue gawe nih gue karena kelemak.
1: Pindang.
2: Weh, oh, kalau pindang, weh. Oh,
1: iya. Teddy pindang potong. Orang arti Ted pindang potong lah. Pemanding kita itu pindang potong.
2: Potong-potongnya langsung voice kayak benar gue mikir gue.
1: Potok. Ya, nini potok. Bocak oh ratus nini potok kok ya.
2: Potok.
1: Oh potok ya. Kelak gue apa ya? Apa sih?
2: Teh poci. Teh poci.
1: Teh hijau mbok.
2: Teh hijau lagu pop lah. Teh hijau.
1: Teh poci gula Jawa. Angger nganggo peci kaya wong Jawa. Iya.
2: Yeah. Salam salam gue.
1: Ya.
2: Teh poci. Kang Teddy gue suruh siang. Mama Rizky nang tarangan gue. Suruh siang Mama Rizky lagi nyimak gue langsung voice gue. Bunda Rizky, Bu Harti, Mama Enok nang Jalan Raya suka siang, Mami Bintoro, Buston ingat Darkam gue suka siang, Buston Dot, Parjan, Mbak Martiani gue nang Gatu, nang Parjan, nang Parka suka siang, terus Bunda Rizky, Wakil No Pak Sejamar Jono yang suka siang, Pak Kartim, Mbak Katin jebule kan ya eks penyiar ya.
1: Apa ya? Orang ngerti
2: iya.
1: Penyiar ngendi kok?
2: Kelaran minum pas minang kono wetet tangga pi dong kan. Gue ngomong jadi tahu dari penyiar.
1: Oh.
2: Sama semangat.
1: Penyiar nang ngendi?
2: Radio di Palap bang ini ngomong wetet tangga enak rasanya.
1: Oh. Begitu. Oh.
2: Iya. Terus buat teh masih ya. Pasukan KWC ya suka siang Bayara Pasir nang Tritilor ya suka siang Dina Osa siang Terus Seking Cikadu Terus Kang Ali nang Gandrung ya suka siang Mbah El Mama Cantika nang Keduren ya suka siang ya kapan pan nah ini kalau nanti kena ya
1: oke
2: okay. Karena ya mas petugas terima kasih niko.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda Rizky. Assalamualaikum jeng teo sedang siang kenyang lagi streaming ye uhui terima kasih Bunda Rizky. Salamnya buat semua yang ada di grup LPPL lagu ini kebuka semoro sewun ya jeng teo. Oh enak no streaming ya wong sugih mah streamingan orang mikir kuota. Sing penting bercahaya. Teh pocine monggo masih.

0: Pochi.
1: Pochi tenan.
2: Lih, kipiak temen arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
2: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
0: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
2: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
0: Yuk pak, gagen, wis ayu kie.
6: Kesel banget mak, John, aja sikilah, lemos.
0: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoke.
4: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
0: Pak, nyong pengen ganti kasur.
1: Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
6: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung bu.
1: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Ngo dandan dapur ti anak.
6: Ngone Pak Kirno. No pertolongan jeruk lagi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah nyong ana ya bu ibunya rasa melu
1: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Pak, saya punya rencana menikah.
8: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
6: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
8: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
6: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
8: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
6: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya, Pak?
8: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
6: Wah,
9: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Klaster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
8: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
7: Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Tegean Tembang Gending Kelangenan.
1: Tegean Tembang Gending Kelangenan, Mbak Titis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Del, Tegean ikutlah ya. Olimbokan minta lagunya Lewung. Salame kagem Mami Bintoro, Mama Enok, Dimas, Pak Sayut, Ma Cantika, Bu Harti, Bu Mustolinga, Ma Rizky Petarangan, Pak Bening, siapa lagi yang lagi monitor ya. Bu Jengdel, salam sehat selalu, selamat ngayai tugas, semoga sukses selalu, amin. Terima kasih Mbak Titis. Oke, Fajr Bo'ok Lur, lambi sekolah kenang jetah, mesti kesu ya. Seliane kue, sing cokan kenang jetah ke apa? Warna-warna aku ya. Teddy, benar aku sangat lelah. Lalu aku tidur ditegur ibuku. Lalu aku tidak ditegur oleh ibuku. Alah, Teddy. Halo, Tegean.
2: Halo.
1: Halo. Nggih.
2: Halo.
1: Mbah Kartin, kepripun, Mbah?
2: Seperti kabar Mbak ya?
1: Alhamdulillah sehat Mbak.
2: Dan ini nungun sewu.
1: Oke. Kepribun
2: Mbak. Nungun purome arso kakung soko putri. Sugeng siang, sugeng pinanggih malik kan Mbak Katip.
1: Oke.
2: Dari Mbak Katip. Oke. Wonton antara ini. Tegian.
1: Oke.
2: Sepindah kagem Mama Rizky. Kagem Baijin. Dan kagem disuntukkan maupun di mana kalau wajib-wajib kakung suku putih sukung siang sukung penanggih mari karena bakatnya ukiyo ibu panik sekretaris tanpa buatan
1: ada
2: alangan saat kembali pulang mau sih terus sih perlu kasih tanpa mungkin
1: Dimas.
2: Nah niko kalau kita akan kagem Dimas niko foto kupinnya mau niko lah.
1: Oke.
2: Untuk foto kupinnya mau.
1: Oke.
2: Seperti yang lain kagem penyiar.
1: Oke.
2: Ucin ya. Ya,
1: Delia.
2: Matungun, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Mbak. Matur nuwun, Mbah Kartim. Oke. Halo Tegean.
3: Halo Tegean.
1: Ya.
3: Assalamualaikum. Petarangan metu
1: petok. Oke.
3: Panas semeter ke Mbak Del.
1: Iya, pada paen.
3: Ya mau jarku mandan mendung malah Pak anu lawas-lawas jadi panas ya.
1: Iya, ora apa-apa.
3: Alhamdulillah ya.
1: Iya, tuli dadi klarine
3: petok. Melu komentar Mbak Del.
1: Mangga.
3: Selain klambi ya paling-paling ya kaos kaki Mbak Del.
1: Apa ya? Dari kaos kaki anak kenang jetah.
3: Ya, kenang jetah.
1: Si kisah kenang apa? Anu melaku apa kepriwe? Kaos kaki bong nang isor. Apa jetahnya belara-belara nang isor? Oh jetahnya buta. Ya.
3: Jaman nyong cilik kan ngger nganggo anu kaos kaki kan anu ditenteng ngger kowe Mbak Del.
1: Oh iya.
3: Iya ora betah kaos kakian gotol Bali-balire ya nyeker ya kowe jaman gemian main sepatune awet ae kowe.
1: Oh iya.
3: Ya iya, selain sing kenang jita ya kadang-kadang sokan kae apa anger mangan asem nom.
1: Asem nom sih apa?
3: Kenang jita lambene.
1: Apa bisa? Apa bisa?
3: Iya bisa anger asem nom kae sing jenenge asem kweni kae anger anu
1: mam
3: asem kweni ya bisa-bisa jitan dadakan nek kuwe.
1: Dene asem
3: ngerti dadakan apa ora?
1: Dadakan. Dadakan ya. Apa lambeken.
3: Cara kowe ne yo bengor ae kowe.
1: Oh. Anu semereset ya.
3: Iya semereset cara kowe ne ya apalah kowe kan jitae kowe anu kapisan landep banget.
1: Oh, iya.
3: Oh iya, anggere anu kowe anggere anu asem kowe ne enom ae kowe.
1: Apa bedanya?
3: Kita kan maring Dimas sih, kan sih itu kan anggar anu mingalas berakoti asem nom anggar gemien dong cilik pernah ya.
1: Apa bedanya asem kweni karo asem Cina karo asem sing dewek kita bikin kaya lo? Bedanya apa?
3: Asem kecut?
1: Iya, bedanya apa? Gue kemencari anak asem kweni ana asem Cina, asem Jawa kuwe.
3: Oh, bedane asem anu kuwe ni ya anu asem sing bisa dikae apa jenenge di sing go gawe es bedel langgar asem Jawa kuwe sing cilik-cilik. Sing anu isine klungsu kuwe sing jeneng asem Jawa.
1: Oh.
3: Ya kaya kuwe sebangsa kaya asem apa jenenge lah. Ya asem apa kaya sing anu dawa-dawa jenenge sing Mas Dimas duwe kaya nek.
1: Oh, kaya kaya asem apa kok Dim? Kaya asem apa Dim? Asem Cina.
3: Apa sing ana ndek ku gelem semaur kuwe.
1: Asem Jawa, asem Cina, asem asem kowe lah iki kowe kudu.
3: Iya iya. Pokoke anu kae apa jenenge perasemen iki kowe.
1: Oh iya iya iya iya.
3: Ya, salam-salam ya. Badal.
1: Ya.
3: Ya kanggo Bunda Setira, Bunda Oni, Bunda Mustolinga, Bunda Kinan. Terusan Bunda Harti, Mbak Osa, Mak Enok, Mbak Mar. Mas Dimas kowe wis metu kowe pernah. Ya moga-moga agi sehat.
1: Oh iya.
3: Kowe anu kon kae apa kon Jawa kowe pertanyaan nek iki.
1: Oh, apa kowe nggonku asem Jawa? Oh, asem Jawa.
3: Oh iya. Terusan kanggo Pak Teja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Kang Arjuna Kroya, Mbah Karti, matur nuwun cawelane Mbah. Moga-moga okay. Sehat selalu.
1: Oh. Asem kowe.
3: Kanggo Bapak Gunter kowe nang Palembang. Kanggo Babe Sukar.
1: Pak Bening.
3: Ya kanggo kabean
1: okay. Sing
3: ngaji pada nganggo Mbak Dina Laras kowe miki ya.
1: Ya okay. Asem kowe ni kowe ya, asem itu, bawang sing cok go gawe es nang dinausa. Kayaknya pelem kudu asem.
3: Asem ya angger asem ku Jawa anu bahasa Jawa anu badel bahasa Banyumas.
1: Iya pelem mbok. Pelem mbok, pelem tapi
3: ya, asli. Ya pelem asem pakel pada baen.
1: Oh alah. Astagfirullah.
3: Lah, wong angger anu badel wong kota ya pelem iku we.
1: Ya iya ya pelem.
3: Wong gunung, wong desa, wong mudik ya asem pada bae karo kuwe Dimas ngakak.
1: Lah nguli ngomong asem kuweni ya. Asem kowe ini sih kayak ngapa? Bong asem be asem cilik.
3: Asem kowe ini ndak pelem kowe ini iku.
1: Astagfirullahalazim ya Allah. Wong gak ngomong pelem, kayak kowe udah kan asem ya bingung lah.
3: Lah wong anu wong gunung ya asem badal.
1: Sing go gawe es nang dina lho sing gawe dina usah kan gawe kan pelem kowe.
3: Iya kowe asem bawang kowe ni kowe dong ayo kowe.
1: Pelem bawang kowe ni. Ya iya pelem.
3: Iya kayak kowe kan pelem kowe ni pelem kowe dong pelem bawang apa kowe mawar barangan kayak kowe.
1: Oh iya iya udah dak ngerani asem nyanya bayangan kok cilik-cilik. Asem kowe ni sih kayak apa sing asem tapi warnane ijo kan si Ana ujarku Dimas ngerikiti asem sing ijo cilik-cilik kan kecut banget ya gue lo
3: ya wong gunung ya jenenge wong gunung ya asem badel anggar wong anu wong kota kayak badel ya pelem kayak gue mangga ya gue anggar gonku mangga yang eneh kayak gue badel
1: iya
3: mangga mereka
1: oh iya nek
3: kono. Matur nuwun badhek, moga-moga sehat selalu,
1: rezeki
3: lancar pul barokah.
1: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam. Oh alah.
0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
4: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu enggak pesennya di mana?
4: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
5: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri, Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
6: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
7: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
4: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa. Satu bahasa, Indonesia.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
8: Aduh, larane.
9: Tahan, Mak.
8: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
9: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo Damkar Cilacap, Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
7: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
9: Matur nuwun Damkar.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas. Untuk Cilacap paling pas.

Selamat siang, stasiun informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Amerika Serikat dikabarkan sedang bersiap untuk mengerahkan pasukan dan pesawat tambahan ke Israel. Situs berita Wella mengutip sumber keamanan yang tak disebutkan namanya melaporkan bahwa pasukan dan pesawat tambahan ini kemungkinan akan tiba dalam beberapa pekan depan. Pengerahan ini disebut sebagai bagian dari persiapan untuk eskalasi di Timur Tengah. Nilai tukar rupiah berada di level 17.887 per dolar Amerika Serikat pada perdagangan Senin 5 Oktober pagi ini. Mata uang Garuda melemah 5 poin atau 0,03% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Pergerakan rupiah berlangsung di tengah pergerakan mata uang Asia yang bervariasi terhadap dolar Amerika Serikat. Sejumlah mata uang Asia menguat, yen Jepang naik 0,16%, yen China menguat 0,2%, dan dolar Hong Kong naik 0,01%. Polda Metro Jaya mengerahkan 10.121 personel untuk mengamankan pertandingan timnas Indonesia melawan Thailand dalam final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Senin ini, 5 Oktober 2026. Untuk mempersiapkan pengamanan pertandingan tersebut, Karups Polda Metro Jaya Brigjen Laode Aris L. Fader telah memimpin Tactical Floor Game di Balai Sarbini, Jakarta Selatan. Hal tersebut membahas penempatan personel, rute perjalanan area stadion, mobilitas penonton, pengaturan lalu lintas, serta langkah kontingensi apabila terjadi perubahan situasi di lapangan. Rangkaian pertandingan diawali laga perebutan tempat ketiga. Malaysia melawan Vietnam pada pukul 16 waktu Indonesia Barat hari ini. Kemudian dilanjutkan laga final antara timnas Indonesia melawan Thailand nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat. Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini bercahaya FM Cilacap.

0: Hallo der Gerald.
1: Hallo der Gerald. Wish me a bumbo.
2: Ikan, bareng batin.
0: Iya, karo Mbak Ammar. Kepriwe kabare Mbak Ammar? Mbak Ammar apa
2: batin?
0: Udah mampel lu Mbak Ammar.
2: Mungkin. Waduh, di situ gimana? Masih panas kan Mbak Del?
0: Oh,
2: panas kan ada asal itu ngerokok tuh Mbak Del.
0: Iya, saya mah tidak terasa panas di sini. Adem-adem.
2: Ya, adem anget berarti ya Mbak Del.
0: Iya. Adem-adem.
2: Kalau ini gara-gara lem karo asem, gimana bedanya ya Mbak Del? Tapi pada bayi Mbak
0: Del. Iya, nyong orang ngerti. Asem. Orang ngerti asam kue ini orang ngerti nyongerti ini pelem kue ini.
2: Oh iya tapi kan tadi mas ngomong kan di pas maning
0: wih orang ngerti nyongerti nyongerti ini madang
2: sih Mbak Del semua dari mudeng ya Mbak Del mikir mama sih ngomong kayak gitu ya Mbak Del
0: atau
2: asam karena pelem ya Mbak Del.
0: Iya kecuali yang ngerti asem lu, nyong orang ngerti yang ngerti asem lu. Oh lu juga asem my gue nyong ngerti ini. Lu asem iya. Tidak mandi jadinya asem.
2: Asem ya asem ya Mbak Dil. Asem kue ini tangannya beda ya Mbak Dil. Asem kue ini tepung kue ini ya Mbak Dil.
0: Kalau Mbak Mar asem gak? Kan mandi jadinya gak asem. Coba kalau gak mandi pasti asem lu.
2: Oh iya, ini sana Mbak Mar yang benar Mbak Mar kita asem dia asem gitu loh Mbak
0: Mar. Mbak Mar asem ora sih. Mbak Mar mau mandi. Jadi ini orang asem.
2: Oh iya lho, aku mau pake. Dan Mbak Mar harus mandi, kayak berarti mampu bangin. Aku udah mandi, berarti mampu asem.
0: Oh
2: iya.
0: Ini yang orang ngerti. Ini yang orang ngerti Mbak Mar asem apa orang lho. Orang ngerti lho. Mbak Mar bahasa
2: ngerti. Oh iya, waktu yang badai, kira-kira mau kem.
0: Yo,
2: jadi aku tambah ketawa tadi aku badil nih, aku badil.
0: Kedua orang ngerti, orang ngerti boy, ngerti yang ngerti, orang yang udah.
2: Iya. Nanti kita lanjut salami yang badil, lu malam bakal suwe.
0: Iya.
2: Tadi buat Kang Dimas, Mbah Katim, Pak Arjuna. Pasukan KWC, semoga ya pada sehat ya walaupun kena lagi rusak Mbak Del.
0: Oh iya, oke Mbak Mar, Mbak Mar cokan ngeringok na anu wayang apa ora?
2: Wayang, ya jarang sih Mbak Del, tapi yang kadang-kadangnya kalau udah nyetel, oh bener mudeng kan bahasanya bahasanya kan beda sih, betul kalau kurang alis kan bahasa Jawa nih walaupun Belanda tapi kan beda.
0: Oh iya, tapi nang kemeranjin Banyumas ana Pak Dalang asmane Pak Joko Purwanto Dalang Joko.
2: Oh Joko Purwanto Dalang pun iki Mbak Del.
0: Oke. Kan Mbak Mar orang ngerti ya. Seandainya ada seorang dalang sekarang sedang mendengarkan radio bercahaya FM, apa yang akan kau ucapkan Mbak Mar? Apa yang akan kau sampaikan?
2: Ucapkannya. Oh, ucapkannya berarti ya selamat berarti ngerti bahasa Jawa gitu yang Mbak Del mendalami bahasa Jawa karena dia kan juga dalang gitu yang Mbak Del.
0: Orang mudeng. Sampaikan kepada seorang dalang apa yang akan kau katakan Mbak Mar kepada seorang dalang. Seandainya seorang dalang sekarang lagi dengerin bercahaya FM, apa Mbak Mar ngomong apa Mbak Mar ngomong apa? Maring Pak Dalang kue.
2: Dia ngomong apa ya Mbak Del ya? Ya Bapak Dalang ya Mbak Del lagi nggak? Mau belajar bahasa Jawa ki Mbak Den nang acara tegian gitu Mbak Den.
0: Pak Dalang kowe mana wis pinter Mbak Mar nyong kana. Ya no no Mbak Mar kok pri.
2: Makane Mbak Mar kadang juga belajar bahasa Jawa. Kadang nang ge bocah Jawa orang tuh Jawa lah sih. Nah, ini pira jadi Mbak Mar. Kok bahasa Jawa ini kenal anak enam.
0: Oke. Aduh, kabar baik ya. Silakan lanjut Mama. Salam-salamnya silakan.
2: Mbak Del, kapan-kapan bakal baik untuk belajar maning Mbak Del.
0: Oke. Ayo, tarik. Oke.
2: Iya, ketil.
0: Iya,
2: Buat Mama Rizki, Mama Enok. Bude Suti Oni.
0: Oke.
2: Siapa lagi yang Mbak Del?
0: Yuh, kayak bubar pasar kowe. Oyuh, oh, oyuh.
2: Iya, Omang Daryani. Cantika. Ya terus kami bayar apa yang berarti.
0: Oke, iya. Terima kasih.
2: Tidak kadang-kadang kalau pikiran
0: berarti. Iya. Makasih ya Mbak Mur.
2: Ini lagunya berarti.
0: Apa Mbak Mur?
2: Lagunya berarti. Kelincu terbelah Mbak Mur.
0: Kelincu deh ucu. Terima kasih Mbak Mur.
2: Kita baru ketemu.
0: Oke, terima kasih Mbak Mur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iku tantegean nggih, Pak. Pakulo Joko. Dalang Kecila Kemranjen Banyumas. Salam kagem semuanya saja nggih. Sekarang bonceng mawon lah, bonceng bayi ya Mbak, matur nuwun. Ah menika Bapak Joko Purwanto. Dalang Kecila Kemranjen Banyumas. Sugeng siang Pak Dalang Joko. Banyak tomai ke sekolah dalang urut jadi dalang, kampung mau jadi dalang mau, caru caranya.

0: Tarik deset lor.
1: Kumbang apa kumbang mau kumbang. Kau yang bang. Bumustolinya darsa kam. Suwun Mama Rizky salame bawang. Nek orak kweni bawang. Asem singgung gawe wedang caraku. Iya. Singgung gawe sayur asem asem. Iya nyong kepe aseme entong liye. Ya.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ih, mamake, setiap saat Gawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya, bojonenyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
8: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu
9: kayak kuwi lho.
8: Aja kaya kiye.
9: Bodol.
10: Is Bu.
9: Isin tuli, anger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
10: Nyong bingung, Bu.
9: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
10: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
9: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
10: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
9: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
9: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
3: Sembilan empat poin tiga.
11: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
12: Tegean, tembang gending klangenan.
13: Tegean, tegean, tegean, tegean, tembang gending klangenan. Halo Tegean. Halo.
14: Halo Tegean, assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam. Ah, macantik, macantik.
14: Alhamdulillah sehat.
13: Alhamdulillah.
14: Kepriwe dengan Jeng Delia ya, Monik.
13: Moni, Moni, Moni, Moni.
14: Monika.
13: Ora lah, wis rampung, bae wis. Setua nikah bae. Monikah, Monikah. Kae sing urung lho, sapa kae? Kumbang kae, Kumbang.
14: Kumbang?
13: Ya, Kumbang mau nikah. Bocong bang, bocong bang.
14: Monika itu ya.
13: Kayak apa lagu nek?
14: Lagu nek nyong pengen nyelamak nyelamak siapa yo?
13: Nyelamak nyelamak ya Gunung Kidul Handayani, pangsane gue lah. Kayak nyelamak nyelamak.
14: Apa anu mbak?
13: Gunung Kidul Handayani, pangsane kayak gue wetanan.
14: Orang lah nyong kesem kesem main lah.
13: Oh iya. Iya gue ya anu
14: nyelamak kesem kesem ya pudang kuning lah.
13: Iya gue pangsane kayak gue enak banget gue.
14: Iya ya, lorone ya kena nggo bonus. Yo tuh duwe bonus.
13: Weh, tralala.
14: Tralala trilili.
13: Yo.
14: Salam ya Jengdel.
13: Nyau.
14: Ya nggo Jengdel, sukang siang sehat selalu. Amin. Ana Mbak Osa, Bu Harti, Mama Oni, Mbak Aat, Pak Marjono, Dimas, Mama Rizki. Bunda Kacul, Buning, Bu Sutira, Bu Harti, Bu Kumis, Bu Kacul, pasukan KWC, Kang Hati, Bos Kirno, Pak Bening. Terus siapa ya, Bu? Siapa sejenisnya ya, sincokan onan pertama?
13: Bu Mama, Mami Bintoro?
14: Iya, Mami Bintoro, sukang siang. Terus nggo
13: siapa?
14: Kumbang gue.
13: Oh ya. Pak Amin Bulak Sari.
14: Dimas wis yo.
13: Wis. Wis.
14: Ya Pak Amin. Oh masih Mbak Mustolingah.
13: Mustolingah.
14: Madaryani Pak Parjan.
13: Iya, Mbak Titis.
14: Oh Mbak Titis anyar apa?
13: Iya, anyar. Kawanane kae.
14: Oh iya ya, salam kenal ya Mbak Titis. Kagem sedoyo mawon teng grup LPPL. Sugeng siang. Mugi-mugi sami sehat. Orang ketang alami lagi panas, terik.
13: Oke.
14: Suwun Jeng Del, assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekira ceus. Bako kawana ceus. Suara kembali. 5,000 ceus. Kecilang isor peterangan. Oh. Kecil lah, enang kono ana dalang ki, dalang kecil lagi. Mbak Dina Lara, sugang siang Jeng Del, salam go Ma Rizki, Mi Bintoro, Ma Enok, Bu Mustolingah, Dimas Kumbang, Arjun, Ma Cantika, Mbak Mar, Bos Kirno, Denaosa, Lasoi Mawonang, grup LPPL kagem Jeng Del, metugas moga sehat selalu. Oh Jess, apa Jess? Aduh malah Kumbang melebu arep motel ngene. Kuwe malah Kumbang melebu apa Bang lah? Apa Bang? Madang Bang.
15: Lho weh.
13: Wis madang urung kok.
15: Jel.
13: Ih, astagfirullah pisan jel kok. Endi sawan kok jel kok.
15: Kala Badena Rosa Martiani. Lagune Pudang Kuning.
13: Kowe ya, oh berarti Pudang Kuning boy.
15: Sing nyemek-nyemek kowe.
13: Iya kok. Kowe.
15: Apa ke dalang nang ngono?
13: Kowe kenal dalang apa ora Pak Dalang Joko?
15: Ya kenal Dalang Joko, ya kenal dalange kowe, ya kenal nyong dalang. Kowe kenal nyong dalang kabeh.
13: Ora, kowe kenal dalange, dalang ora kenal kowe. Wong sing artis dalange. Priwe sih? Emang apa artis?
15: Ya, dalangnya
13: kok si artis apa?
15: Dalang Joko, Dek.
13: Iya, Dalang Joko.
15: Kuripan.
13: Bukan Kuripan, Banyumas ke Banyumas kok.
15: Sing Banyumas.
13: Kecila,
15: kecila. Ini tahu deleng nang YouTube.
13: Kecila, Pak Joko, si ini lagi mireng akan.
15: Gebrakannya main dal.
13: Apa ya, lagi midang atakan kaya. Gebrakan sih keprewe, Jol. Grubuk kayak apa keprewe.
15: Orang gebrakannya caranya.
13: Jol kasih contoh.
15: Caranya guleng lah, kok kenal tarungnya wayang main kaya.
13: Oh, iya gue.
15: Muka-muka sih gak gilang, kok mengi, acara wayang kapan, nano, badalan, gue percaya. Bukan terbang neta kau neng acaranya kapan deh gue wayangnya kau ngomong gue nang
13: semua
15: percaya FM
13: semua
15: semua Pak Dalang Joko
13: yang
15: nung tolong diputar diputar nala Dalang gak Dalang Joko sing lakoni gue wisang generasi
13: asopo jenengmu jenengku Bambang Wisanggeni ya kowe sopo kowe kuwi Doyo Subarkah alias Doyo sing ora duwe Doyo ora duwe Doyo kiki kowe Doyo ora duwe Doyo
15: ya Mas Jalang Joko
13: kumbang sing ora duwe Doyo kuwi entepmu ilang ilang entepmu ora wis ora duwe entep kowe lungo kowe lungo saka papan panggonanku yen ora lungo tak dupake kowe tak damune kowe buh menika sekaripun kagem Dimas diajeng sing lagi ayu lan ganteng-ganteng inggih menika Mama Cantika kalian Dimas Bagus sing ngarso ing tulodo mangun karso tuturi Handayani kumbang asmoro sing ora duwe kumbang ning duwe asmoro ilang asmorone dadi kumbange.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-tutu.
1: Kayu kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya ngana. Nggo dandan dapur, Tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ngana ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kok waktu kau namari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
7: ika kau yang ngerokok sih orang kawin waktu
6: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
5: jelasnya gue kan ngerok sih orang kawin waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
10: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung Bu.
0: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur tiana.
1: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesin kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
0: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
4: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih Pak, habis harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
4: Sini nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa Pak?
4: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36 bisa ya Pak?
4: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
1: Wow. Ah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
4: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.

0: Poin 3. Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
1: Tegean, tembang gending klangenah.
2: Tegean, tembang gending klangenan lur saben dina. Ya. Mangan tebu neng isor pring. Ojo mbok mengko garing. Ya. Pacobok lur. Oke. Terima kasih sumber kaparka. Ya seliane kenang getah, ya kenang mangsi apa pilok terus apa maning ya. Salam untuk Prama Kumbara, Pak Bos Kirno, Ian Putranggara, Bu Nurul Musikawati, Bu Purwani, Bu Atin, Bu Tuti, Mariski Petarangan, Bunda Rizki, Jumadi, Wagi Rama, Ngodima, Sama Siang, Ian Putranggara, Selama Siang. Terus Sumiem Virgo, warga Mabar Wonogiri hadir Medan. Medan hadir, oke. Wortel, berwetel kabaretel kenang bumbu cilok kayak cilikan sing maca ge klambine sering kenang bumbu cilok. Ngatian banget kowe lho. Ora lah. Nyong rajin banget kowe klambine kok. Rapi melipis, memakai rajin nyetrika. Wong orang duwe ya sing di anu ya klambine. Men keton melipis terus men keton wong duwe padahal wong ora duwe. Sing penting klambine melipis. Melipis. Jangan melipis pisan nganti meling rokek. Disetrika nanti meling. Aja mari ngendi-ngendi ya lur kok jam 2 ke insyaallah ana berita Indonesia live. Tapi pakaiannya mau tekan setengah telu tok. Terus habis itu nanti lagu-lagu campur sari nge. Terusan kok jam telu kita bertemu kembali di Dopokan. Oh ye. Selamat menikmati hari ini yang terik penuh menerik. Ning artinya moga-moga lagi pada tentrem ayem. Monggo sugang siang. Tetap bersama Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Sampai jumpa kembali nanti, nggih. Tetap stay tune dong. Iya, iya, lau.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: bagaimana? Kita tidak sendiri.
1: Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.
2: Saatnya bergabung bersama Indonesia Persada ID untuk menyiarkan berita Indonesia Live.

0: LPPL Indonesia. Kembali berjumpa dalam program Berita Indonesia Live. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live edisi Senin 5 Oktober 2026 kali ini bersama radio host LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali menyuguhkan berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif akan hadir di tengah ruang dengar Anda bersama saya, Beni Cahyadi. Pendengar Berita Indonesia Live, di sesi pertama ini kita awali informasi pertama dari LPPL Radio Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat bersama reporter Yelmi Rustam yang akan mengabarkan pengurus LPTK Kabupaten Sijunjung periode 2026-2030 gelar BIMTEK perkuat sinergi dan pembinaan Al-Quran. Silakan informasinya.
1: Baik,

0: 2026-2030 yang ditopang oleh 4 pilar utama: kelembagaan, SDM, pembinaan, serta data dan digital. Sebagai penutup rangkaian kegiatan, setiap bidang pengurus LPTQ mempresentasikan program kerja masing-masing yang dilanjutkan dengan sesi diskusi aktif guna memberikan saran dan masukan konstruktif antar bidang. Seluruh rangkaian kegiatan bimbingan teknis ini berjalan lancar dan diakhiri dengan sesi foto bersama antara seluruh pengurus dan tamu undangan. Demikian, Yelmi Rustam dari LPPL Radio Lansek Manisi Junjung Sumatera Barat melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Yelmi Rustam, selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita dari LPPL Radio Pradia Suara Tuban Jawa Timur. Ada reporter Yulia yang akan mengabarkan sambut peringatan HUT ke-81 TNI Persit Kartika Chandra Kirana Kodim 0811 Tuban gelar screening kanker serviks. Silakan rekan Yulia informasinya.
2: Menjaga kesehatan reproduksi menjadi perhatian Persit Kartika.

0: kepedulian organisasi terhadap kesehatan dan kesejahteraan keluarga prajurit. Melalui screening pap smear dalam rangka HUT ke-81 TNI ini, tentunya pihaknya mendorong seluruh anggota Persit untuk lebih peduli terhadap kesehatan reproduksi dan tidak takut untuk melakukan deteksi dini, karena mencegah dini adalah langkah terbaik untuk mengantisipasi kanker serviks. Untuk menjangkau seluruh peserta, pemeriksaan dilaksanakan di dua lokasi. Anggota dari ranting 1 hingga ranting 13 menjalani pemeriksaan di Puskesmas Kota Tuban, sementara peserta dari ranting 14 hingga ranting 21 mendapatkan pelayanan di Puskesmas Kebon Sari. Prioritas diberikan kepada anggota yang belum pernah mengikuti tes human papillomavirus atau HPV. Kolaborasi Persit KCK Cabang 26 Kodim 0811 Tuban bersama Dinkes P2KB Tuban diharapkan dapat membantu menemukan potensi gangguan kesehatan reproduksi lebih awal.
1: Yulia, LPPL Radio Pradesor FM Tuban untuk Berita Indonesia.
2: Terima kasih rekan Yulia informasinya. Dan selanjutnya berita ketiga di sesi pertama ini dari LPPL Radio Giri Suara Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yang akan mengabarkan Pemkab Wonogiri menaikkan status penanganan bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan Karhutla dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Silakan reporter Dias informasinya.
3: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Wonogiri menaikkan status penanganan bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan Karhutla dari siaga darurat menjadi tanggap darurat. Kebijakan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi tanggap darurat kekeringan dan Karhutla di Komplek Perkantoran Sitda Wonogiri belum lama ini. Bupati Wonogiri Setyo Soekarno mengatakan status siaga darurat kekeringan dan Karhutla sebelumnya telah ditetapkan melalui surat keputusan Bupati Wonogiri pada 2 Juni 2026. Pemkab telah mengantisipasi musim kemarau dengan mengalokasikan anggaran pengadaan air bersih melalui APBD Wonogiri 2026. Menurut Bupati, berbagai upaya penanganan kekeringan secara permanen telah dilakukan Pemkab Wonogiri. Namun upaya tersebut belum sepenuhnya mengatasi persoalan kekeringan di Wonogiri. Setiap musim kemarau, masih terdapat wilayah dan masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bupati menyebut hingga September 2026, penyerapan anggaran pengadaan air bersih telah mencapai hampir 94%. Sementara itu, berdasarkan prediksi BMKG, hujan diperkirakan mulai turun secara lebih signifikan pada November 2026. Sehingga untuk mengantisipasi kekeringan dan untuk mencukupi kebutuhan warga Wonogiri akan kebutuhan terhadap air bersih, pemerintah Kabupaten Wonogiri menaikkan status kedaruratan dari siaga darurat bencana menjadi tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Masa tanggap darurat mulai 30 September sampai 13 Oktober 2026. Bersamaan dengan perubahan status, Pemkab Wonogiri menyiapkan belanja tak terduga atau BTT sekitar Rp337 juta untuk memperkuat penanganan kekeringan dan karhutla. Menurut Bupati, anggaran tersebut dapat digunakan untuk sejumlah kebutuhan penanganan bencana, termasuk penyediaan air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan. Demikian, saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Terima kasih Dias atas laporannya.

Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasareina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur.

0: Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Besemah FM Kota Bagaralam, Sumatera Selatan. Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat. Batara FM Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah. Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. RTFM Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Gemilang FM Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Suara Kota Mataram FM Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Mahardika FM Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Buana Asri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. RPD Kutim FM Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Sonata FM Kota Bandung, Jawa Barat. Irama FM Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Suara Kampar FM Kabupaten Kampario. Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah. Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Maros FM Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kanjuruhan FM Kabupaten Malang, Jawa Timur. Radio In FM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Sebayu FM Kota Tegal, Jawa Tengah. In Radio Provinsi Bangka Belitung. Dan Persada FM Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live disiarkan setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur. Sedangkan siaran re-airing dapat disimak esok hari pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 10 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berita Indonesia Live disiarkan serentak oleh anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Peduli.
0: Tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Jawa Timur dari LPPL Radio Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Ada Anggun yang akan melaporkan pemerintah Kabupaten Pasuruan gratiskan operasi katarak 200 warga di RSUD Grati. Reporter Anggun, silahkan informasinya.
2: Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui RSUD Grati menggelar bakti sosial operasi katarak. Operasi ini dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 1 sampai 3 Oktober 2026 dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi Asrori. Gus Sobi menegaskan digelarnya operasi katarak wujud kepedulian pemerintah Kabupaten Pasuruan terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Pasuruan ke-1097. Melalui kegiatan ini, Gus Sobi berharap masyarakat yang mengalami katarak dan memenuhi kriteria medis langsung mendapatkan pelayanan operasi katarak secara gratis sampai sembuh.
3: Alhamdulillah dari hari ini dari 271 yang didata ada 200 pasien katarak yang akan dioperasi hari ini. Setelah saya melihat ngomong-ngomong sama pasien, semuanya merasa senang ada pelayanan sosial di hari jadi Kabupaten Pasuruan ini. Kami berharap dengan pelayanan sosial ini nantinya mereka-mereka yang sudah dioperasi nanti bisa meningkatkan kualitas keluarga mereka masing-masing.
2: Sementara itu Direktur RSUD Grati, Dr. Dian Ari Setiawati mengatakan warga yang menjalani screening mulai dari puskesmas maupun RSUD Grati dan RSUD Bangil awalnya sebanyak 336 orang. Namun dari jumlah tersebut, jumlah peserta yang memenuhi syarat untuk dilakukan tindakan operasi hanya 200 pasien. Selama operasi katarak, ada banyak pihak yang berkolaborasi, termasuk dengan melibatkan sekitar 30 dokter mata yang dilibatkan untuk mengoperasi seluruh pasien Kabupaten Pasuruan ini. Selain gratis, ratusan peserta baksos operasi katarak juga mendapatkan bingkisan berupa sembako dan tali asih dari Pemkab Pasuruan. Anggun Suara Pasuruan mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Anggun, selamat bertugas kembali. Pendengar Berita Indonesia Live, kita telah berada di sesi terakhir pada Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Kita awali terlebih dahulu dengan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan disampaikan oleh redaktur Aan Kasyanto. Silakan Aan Kasyanto.
4: Pendengar Bapak Indonesia, Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di lapangan Prima Mabes TNI Jakarta pada Senin ini. Dalam rangkaian upacara tersebut, Presiden Prabowo meresmikan 6 komando daerah militer atau kodam baru sekaligus mengukuhkan 6 panglima kodam. Selain 6 kodam baru, peresmian juga mencakup 30 brigade infanteri teritorial pembangunan atau Brigif TP, 150 batalion infanteri teritorial pembangunan atau Yonif TP, dan 3 batalion bantuan tempur atau Yonbanpur. Di lingkungan TNI Angkatan Laut, satuan yang akan diresmikan meliputi 1 brigade infanteri marinir dan 4 batalion marinir. Sementara itu, dari lingkungan TNI Angkatan Udara, satuan yang akan diresmikan terdiri atas 1 divisi 2 pasukan gerak cepat atau PASGAT, 1 brigade PASGAT, 3 batalion PASGAT, dan 1 skadron pendidikan, 2 skadron udara, serta 2 satuan radar. Selain meresmikan sejumlah satuan baru, Presiden Prabowo juga menganugerahkan tanda kehormatan kepada sejumlah satuan TNI dan prajurit. Upacara yang berlangsung sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dengan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan atau Pangkongap Wilhan 3 Letjen TNI Luki Avianto bertindak sebagai komandan upacara. Rangkaian kegiatan diawali dengan laporan komandan upacara, dilanjutkan pemeriksaan pasukan oleh Presiden Prabowo. Dalam pemeriksaan tersebut, Presiden Prabowo menaiki kendaraan taktis Maung buatan PT Pindad. Setelah itu, Presiden menyampaikan amanat kepada prajurit dan jajaran pimpinan TNI. Laporan khusus redaksi yang kasihan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Aan Kasyanto. Kita beralih ke LPPL Radio Magetan Indah FM Kabupaten Magetan, Jawa Timur bersama reporter Wina yang akan melaporkan Bupati Magetan beri kepastian status P3K paruh waktu lewat perpanjangan kontrak. Silakan Wina laporannya.
5: Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu formasi tahun 2025 di lingkungan pemerintah Kabupaten Magetan resmi mendapatkan perpanjangan masa perjanjian kerja untuk periode 1 Oktober 2026 sampai dengan 30 September 2027. Perpanjangan tersebut ditandai dengan penyerahan petikan keputusan Bupati tentang perpanjangan masa perjanjian kerja dan penyerahan naskah perpanjangan perjanjian kerja yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 1 Oktober 2026 bertempat di Pendopo Surya Graha Magetan. Bupati Magetan Hajah Nani Sumantri MPD hadir dalam kesempatan tersebut dan memberikan langsung SK serta menyampaikan bahwa perpanjangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Magetan dalam memberikan kepastian terhadap keberlanjutan pelaksanaan tugas dan pelayanan pemerintah oleh P3K paruh waktu. Selain itu, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai keberlanjutan masa perjanjian kerja bagi P3K paruh waktu yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk penilaian kinerja periode 2 tahun 2026 dengan minimal predikat baik. Adapun sebelum proses perpanjangan dilaksanakan telah dilakukan verifikasi terhadap seluruh persyaratan tersebut. Dari total awal sebanyak 1.122 orang P3K paruh waktu, formasi tahun 2025 tercatat sebanyak 13 orang tidak diperpanjang dengan rincian 2 orang mengundurkan diri, 1 orang diberhentikan dan 4 orang meninggal dunia. Dan 6 orang memasuki batas usia pensiun. Di akhir sambutannya, Bupati Nani memberikan pesan terhadap P3K paruh waktu, diantaranya untuk menjaga kualitas pelayanan publik hingga disiplin kerja. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih rekan Wina, selamat bertugas kembali. Selanjutnya berita pendengar Berita Indonesia Live, kita lanjutkan informasi berikutnya dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan. Ada reporter Rifki Ahmad yang telah siap melaporkan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menghentikan kebijakan WFH setiap Jumat. Silakan rekan Rifki Ahmad laporannya.
6: Pendengar LPPL seluruh Indonesia dari Kalimantan Selatan, dapat kami laporkan, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tidak lagi memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau WFH bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan setiap hari Jumat. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 1 Oktober 2026. Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin mengatakan, kebijakan WFH yang sebelumnya diterapkan setiap Jumat tidak lagi diperlukan seiring kondisi kebakaran hutan dan lahan yang mulai terkendali. Menurut Muhyiddin, pengeluaran operasional tetap berjalan meskipun ASN bekerja dari rumah. Ia mencontohkan sejumlah kebutuhan operasional seperti bas listrik yang tetap membutuhkan biaya baik ketika WFH diberlakukan maupun saat ASN bekerja dari kantor. Selain menghentikan WFH setiap Jumat, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mengembalikan jam masuk kerja ASN dari sebelumnya pukul 9 WITA menjadi pukul 8 WITA. Penyesuaian jam kerja tersebut sebelumnya dilakukan sebagai bagian dari langkah pemerintah menyesuaikan aktivitas perkantoran dengan kondisi kabut asap akibat karhutlah. Dengan penghentian WFH dan kembalinya jam masuk kerja pukul 8 WITA, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong seluruh SKPD kembali menjalankan aktivitas pemerintahan secara normal dengan tetap memperhatikan kondisi dan ketentuan yang berlaku. Demikian yang dapat saya laporkan. Saya Rifki Ahmad melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih Rifki Ahmad dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya berita keempat di sesi ketiga ini dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat yang akan mengabarkan Ketapang Maju dimulai dari amanah yang dijalankan dengan baik. Silakan reporter Wilia Susanti informasinya.
7: Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Ketapang melantik 115 pejabat, 59 pejabat administrator, dan 56 pejabat pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang. Pelantikan bukan sekedar pergantian posisi, tetapi amanah, tanggung jawab, dan kepercayaan. Jabatan adalah amanah, bukan hak. Harus dijaga dengan integritas, dedikasi, dan kerja nyata. Kepercayaan harus dibalas dengan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Proses pengisian jabatan sudah melalui tahapan resmi, pembahasan baperjakat, hingga persetujuan teknis BKN. Jangan jawab opini dengan kata-kata, jawab dengan kerja. Tunjukkan amanah lewat pelayanan yang lebih baik, penyelesaian masalah lebih cepat, dan kehadiran pemerintah yang dirasakan manfaatnya. Rotasi, mutasi, dan promosi adalah kebutuhan organisasi agar roda pemerintahan berjalan lebih baik. Harus peka dan responsif, jangan menunggu masalah membesar baru bergerak. Jika ada persoalan di lapangan, segera dilihat dan ditindaklanjuti. Jika ada keluhan masyarakat, segera didengarkan dan ditindaklanjuti. Jika ada yang harus diselesaikan, segera koordinasi dan cari solusi. Ukuran keberhasilan pejabat bukan hanya tertib administrasi, tetapi sejauh mana manfaat, rasa keadilan, dan pelayanan dirasakan langsung oleh masyarakat. Bangun budaya kerja yang responsif, bertanggung jawab, profesional, dan berorientasi pelayanan publik untuk mewujudkan visi pembangunan berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang maju dan mandiri. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik. Terima kasih Wilia Susanti laporannya. Dan pendengar Berita Indonesia Live, selanjutnya kita beralih ke Bali. Dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, ada reporter Bambang Haryadi yang akan melaporkan didampingi Wali Kota Jayanegara tinjau revitalisasi SDN 15 Danginpuri. Mendikdasmen Abdul Muti pastikan tambahan perbaikan 26 sekolah tahun ini. Rekan Bambang, silakan laporannya.
8: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Muti didampingi Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara meninjau proyek bantuan revitalisasi di SD Negeri 15 Danginpuri, Desa Danginpuri Kelot, Jumat 2 Oktober 2026. Pada kesempatan tersebut, Mendikdasmen mengatakan pemerintah pusat meningkatkan alokasi program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada tahun 2026 ini. Sebanyak 401 sekolah di seluruh jenjang pendidikan di Bali akan mendapatkan bantuan revitalisasi dengan total anggaran mencapai 272,66 miliar rupiah. Program revitalisasi juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja di daerah. Pada tahun 2025 lalu, terdapat 2.649 tenaga kerja yang terserap dalam pelaksanaan revitalisasi sekolah di Bali. Sementara jumlah tersebut meningkat menjadi 5.580 tenaga kerja pada tahun 2026. Ia menambahkan pemerintah menargetkan pembangunan dan perbaikan satuan pendidikan dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas, terutama sekolah yang mengalami kerusakan berat. Dengan program tersebut, pemerintah menargetkan seluruh sekolah di Indonesia dapat diperbaiki pada akhir 2028. Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara pada kesempatan tersebut mengatakan pemerintah Kota Denpasar telah menyampaikan format-format yang diperlukan terkait program revitalisasi kepada pemerintah pusat. Khusus di SD Negeri 15 Danginpuri, bantuan revitalisasi yang diterima mencapai sekitar 478 juta rupiah. Anggaran tersebut digunakan untuk revitalisasi 4 ruang kelas, penataan halaman, serta sejumlah fasilitas kamar mandi. Ia menyampaikan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kota Denpasar. Demikian saya Bambang Haryadi melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Bang, dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali. Dan saudara, dengan berakhirnya laporan dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, maka sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sajian Berita Indonesia Live edisi Senin 5 Oktober 2026. Saya Bini Cahyadi, beserta kerabat kerja LPPL Radio Publik Kota Denpasar Bali, sebagai radio host mengucapkan terima kasih dan atas kebersamaannya, salam sehat dan sampai jumpa.

Indonesia Live disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kang Mas Bayu, sekarang untuk urusan layanan publik di Jawa Tengah nggak perlu ribet lagi. Karena ada aplikasi JNN Super App Jateng Ngopening Lakoni yang siap memudahkan hidup kita. Bayangkan nih, mau lapor masalah ke pemerintah, tinggal buka fitur Lapor Gub. Lagi cari lowongan kerja, ada Ayo Kerja yang update setiap saat. Bahkan, buat yang pengen cek pajak kendaraan, gampang banget lewat fitur Sapole. Semua layanan ada dalam satu genggaman. Cukup dari smartphone kita, jadi nggak perlu bolak-balik ke kantor atau bingung cari informasi. Yuk langsung unduh aplikasinya di s.id/jnnmobile. Nah, kalau ada pertanyaan, tenang aja. Ada call center 150-945 yang siap melayani kita 24 jam. JNN Super App, Jateng Opening Lakoni, semua layanan publik Jawa Tengah dalam satu aplikasi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: Mita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
2: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
2: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
0: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

merasa lemah dan jangan bersedih. Sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Iya sayang. Oke. Topokan dur yuk pada topok nang kene. Ya. Mayuh pada apa ya jenengane ya gendu-gendu iki lho gendu yunduk yuk gendu-gendu rasa gendu-gendu rasa iki ya lur ki kan wong gana hari ini 5 Oktober 2016 kuwi kan hari Tentara Nasional Indonesia. Panjenengan lan kula kowe mungkin malah ana sing sedulure dadi tentara, ana sing sedulure dadi angkatan laut, dadi polisi, kan oh tentara ya, Tentara Nasional Indonesia. TNI iki ya. Rika mungkin duwe harapan apa pengarep-arep apa iki? Apa arep ngomong apa maring pak tentara? Selamat Hari Tentara Nasional nyong karepe anu tentara kon pada makmur lah kayak gitu ya bisa bae ya ulih musale sekang anu sekang wong tani nyong kena wong tani nyong karepe ya mas anu kayak kiye-kiye ya nyong anu keluarga tentara nyong kepengennya kayak lebih diperhatikan kayak apa kepribadi lah ya monggo 0811 00 54 3 apa harapannya nggo Indonesia kepribadi dengan adanya Tentara Nasional Indonesia tahun siki kayak kie kan beda tentara biyen karo siki perang biyen karo perang siki kan beda ya pok ayo yuk pendapat takingnya nih padang anu nang kene nang dopokan lur renyong lur WA-ne 0811 00 54 3 facebook oke bercahaya.

0: nih, asam banget, tambah gede ya.
1: Iya, ya selamat. Kamu nih pak RT kalau bilang nak ke ya.
2: Selamat,
3: selamat, selamat. Kanca STM.
2: Kenal
3: lah. Kenal lah, kenal lah. Ini dari kanca kok, ngajak aku bisnis.
2: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
1: Ya enak, ya mau
2: cicit-cicit.
1: Kalau petanung ya. Nek rokok kalang, Pak. Cukene, Pak. Polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Karo cukai sing ora dibrunung anggo rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nah,
2: kayak larang kesibukan tapi enak pak.
1: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesadaran masyarakat, kita dia nih, tapi tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
4: Dan ini menjadi teman bro.
1: Nah, dulur, ayo dalekna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maning bae cukai kiye nomere.
2: Jadi kesemu mung karo sapa? Wilung ngeku. Ana nduk iki ayo ana. Woi, kok kok tinggal kene lagi ya?
4: Bro, aku ana keperluan ngurkam di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
7: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
6: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
7: Oh gitu ya mas.
8: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
6: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
7: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah. Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
9: Kredit kepemilikan rumah sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%.

0: dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi mBanking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Topokan lur. Alhamdulillahirobbilalamin. Kie, apa sih ngarep go sampai kena, disampai kena maring Pak TNI kie. Sugeng siak sore ya setengah papat kie. Pak Agus, kula wonten Banjaran, matur nuwun. Selamat hari TNI, moga TNI selalu sehat, kuat, dan tetap semangat menjaga keamanan lan kedaulatan negara Republik Indonesia. Matur nuwun Pak Agus. Apa sih yang pengen disampaikan lagi? Bu Sukarti, kula sebagai masyarakat biasa, nyong nang kene lah Cilacap pokoknya. Harapanku TNI selalu dekat karo masyarakat, ora mung nalika ana masalah tapi bisa terus guyup lan gotong royong bareng warga. Oke, siap. Apa sing kepengin kok sampe kena maring Tentara Nasional Indonesia, ge. NN tanpa nama. Muga TNI tambah profesional, disiplin lan selalu nglakoni tugas kanthi tanggung jawab. Oke, siap. Terima kasih. Oke, selamat sore buat sinten iki? Purita. Oke. Ora mung kanggo anggota TNI. Ora mung kanggo anggota TNI, aku juga ngucapnya terima kasih kanggo keluarga sing selalu mendukung. Muga kabeh tansah sehat lan tentrem. Ya amin. Bener ya kue lur, jana ono jenane dadi anggota keluarga tentara tuli ya jan lagi anggar kon tugas njaba tuli ditinggali lunga kue ya perjuangan juga kok keluarga nyong wis ya sayang kaya kue lur mungkin bukana sing pengen disampe kena mangga ngene 0 8 1 1 0 6 0 5

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
3: Siapa?
1: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
3: Tahu dong Pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu Pak.
4: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmatin sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
5: Dabang bayi, video apa rane kiye? Orang member kiye.
6: Kiye. Si Marekna ngerusak generasi muda nih kiye. Ih, gemletak banget nyong.
5: Pokoknya konten negatif kudu dilaporna.
7: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811 922 4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu para mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: jika kau pengen ngerokok sih warga waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih warga waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kan.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Leh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
5: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
6: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
5: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
6: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
8: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
9: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
10: Cok, asem banget tambah gede ya.
11: Iya, ya salah. Ini Pak RT ngambil anak ke ya.
10: Lama. Kanca STM. Kenalan?
12: Kenalan. Ini dari kanta kuku. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
10: Tapi nek kono kepengen melu ya ayo bareng.
11: Ya enak. Ya mau
10: bukan cicit. Kalau petanyo ya.
11: Nek rokok lang Pak, cukene Pak polosan. Ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Ah, cukai palsu. Apa maning ah cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukna nggo rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani.
10: Tidak sengaja kan lah, kan kesibukan tapi enak pak.
11: Oke, ngerti orang pak. Kan supaya gue pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat kita liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara si sampai 5 tahun.
10: Dan ini betul teman bro.
11: Nah. Dulur, ayo datang ke kawasannya kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai. Kaya nomere.
10: Jadi ke siapa nomor siapa? Wih, lu ngekuk. Wih, kok terlihat kaya lagi ya? Bro, aku ada keperluan, ngurka minta penjara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
13: Topokan Bercahaya.

0: bercahaya.
1: Alhamdulillahirabbil alamin, Lur Topokan bercahaya. Kor menyampaikan apa kepada TNI di hari ulang tahun sekarang ini, hari ini lho. Niki, muka TNI bisa jadi inspirasi kanggo anak muda, terutama soal disiplin, tanggung jawab, keberanian, lan cinta tanah air. Cocok. Pak Tarso, matur nuwun. Saking SMP Negeri 7. Oke. Siap nggo generasi muda versi sederhana kiye. Selamat dari TNI, muga tansah sehat, lancar tugasnya di jauh nak sekang bahaya, lan bisa terus ngelindungi masyarakat. Top, oke. Oh yes, Bu Maya, matur nuwun Bu Maya, Mbu, buah pembagi ya, versi anu. Kita mungkin orang ngerti berarti tugas jadi prajurit. Oh iya betul, sing bisa kita lakukan ya menghargai pengabdiane lan mendoakan supaya selalu selamat nalika bertugas. Ya betul. Matur nuwun, terima kasih kuis pada mengucapkan harapannya dan kecintaannya terhadap Tentara Nasional Indonesia. Matur nuwun, aja mari ngenting-ngenting kok dilanjutna maning informasi terbaru seputar Cilacap nang Lintas Bercahaya jam 5:30 ya Lur. Tetap terus karo Bercahaya FM sing memberikan informasi lan hiburan ngurika kabeh dari esuk siang sore nganti wengi nganti putu-put nganti esuk maning. Kula Del pamitan disit niki, matur nuwun. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
5: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
4: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
6: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2 KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
4: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
5: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Serta keran golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ih, siapa sih?
1: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
2: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
1: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
2: Jangan deh, bahaya tahu. Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Tahukah Anda? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
1: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke Posyandu.
0: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Pemkab Cilacap percepat capaian cek kesehatan gratis. Ubur-ubur melimpah pasokan ikan di pasar TPI langka dan harga melonjak.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Pemkab Cilacap terus mempercepat capaian program Cek Kesehatan Gratis atau CKG guna memastikan masyarakat mendapatkan akses pemeriksaan dan deteksi dini kesehatan. Upaya tersebut belum lama ini dibahas dalam rapat percepatan capaian pelaksana CKG tingkat Kabupaten Cilacap yang berlangsung di ruang Jalabumi Setda Cilacap. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Cilacap Sumbowo yang mewakili PLT Bupati Cilacap mengatakan program CKG menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan dan promosi kesehatan masyarakat. Hingga minggu ke-39 tahun 2026, capaian CKG di Cilacap mencapai 45,73% atau sekitar 944.000 peserta. Angka tersebut masih di bawah rata-rata Jawa Tengah yang mencapai 48,67%. Dengan jumlah sasaran lebih dari 2 juta jiwa, pemerintah daerah masih perlu menjangkau sekitar 54% masyarakat hingga akhir tahun. Sumbowo meminta seluruh perangkat daerah memperkuat kolaborasi dan menghilangkan ego sektoral. Perluasan cakupan CKG dilakukan melalui sekolah, masyarakat rentan, pekerja, serta pemutakhiran data sasaran. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dan KB Cilacap Hasanuddin menyebut secara jumlah peserta Cilacap berada di posisi kedua terbanyak di Jawa Tengah setelah Kabupaten Brebes. Namun dari sisi persentase, Cilacap masih berada di peringkat ke-28 dari 35 kabupaten dan kota. Berdasarkan kelompok sasaran, capaian tertinggi terdapat pada screening kesehatan jiwa dewasa dan lansia mencapai 74,7%, sementara capaian lansia masih 35,4% dari target 55%. Untuk mengejar target, Dinas Kesehatan menginstruksikan seluruh puskesmas menerapkan strategi jemput bola, memetakan masyarakat yang belum terlayani, memperluas penginputan data CKG dari rumah sakit dan SPPG, serta memperkuat koordinasi secara berkala.
1: Lintas Bercahaya.
0: Seorang pemancing berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah terjatuh dari sepeda motor di dermaga 2 Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap pada Minggu 4 Oktober 2026. Korban diketahui bernama Slamet, 30 tahun, warga Kedung Ringin Jatilawang. Peristiwa tersebut terjadi saat korban hendak memancing di kawasan dermaga. Informasi kejadian diterima kantor pencarian dan pertolongan Cilacap dari saksi bernama Teguh Rianto. Sekitar pukul 11.35 waktu Indonesia Barat, saksi yang berada di lokasi kemudian melaporkan kejadian tersebut untuk meminta bantuan evakuasi. Kepala Kantor Sar Cilacap, Wahyu Tri Agung, mengatakan setelah menerima laporan, tim rescue Kantor Sar Cilacap langsung menuju lokasi untuk melakukan penilaian kondisi dan evakuasi korban. Tim rescue tiba di lokasi sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat setelah berkoordinasi dengan saksi dan keluarga korban. Petugas segera melakukan persiapan evakuasi. 5 menit kemudian, tepat pukul 11.50 waktu Indonesia Barat, korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Selanjutnya, selamat dibawa ke RSUD Cilacap untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Setelah proses evakuasi dinyatakan berhasil, pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat, operasi pencarian dan pertolongan diusulkan ditutup. Seluruh unsur SAR yang terlibat kemudian dikembalikan ke satuan masing-masing.
1: Lintas Bercahaya.
0: Semangat hidup sehat dan kepedulian terhadap lingkungan mewarnai rangkaian HUT ke-31 PLN Indonesia Power melalui InPower Fun Run 2026 yang diikuti Insan PLN Indonesia Power di UBP Adipala Jumat 2 Oktober. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat dan rendah karbon. Sebanyak 146 peserta berhasil menuntaskan lari sejauh 6 km, mencatat total jarak tempuh kolektif sekitar 898 km dalam satu rangkaian InPower Fun Run yang mengusung semangat hidup sehat sekaligus kepedulian terhadap lingkungan. Tak hanya menggerakkan langkah, kegiatan ini juga diperkirakan berpotensi menghindari sekitar 135 kg CO2 ekuivalen. Emisi melalui asumsi penggantian perjalanan motor oleh peserta. Setiap peserta yang berhasil menyelesaikan rangkaian lari berkesempatan memperoleh medali finisher sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan semangat menyelesaikan perjalanan 6 km. Suasana semakin meriah dengan pembagian door prize yang menambah antusiasme peserta setelah menyelesaikan aktivitas lari bersama. Sebuah langkah sederhana yang ketika dilakukan bersama-sama menunjukkan bahwa setiap kilometer dapat menjadi bagian dari upaya membangun gaya hidup yang lebih sehat dan rendah karbon. Senior Manager PLN Indonesia Power UBP Adipala Iwayan Arimbawa menyampaikan bahwa InPower Fun Run menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan sekaligus membangun kepedulian terhadap kesehatan dan lingkungan. Kegiatan ini sejalan dengan tema HUT ke-31 PLN Indonesia Power, Powering Energy Transition, yang tercermin melalui langkah sederhana menuju gaya hidup yang lebih sehat dan rendah karbon. Semangat kebersamaan tersebut juga selaras dengan nilai Hari Kesaktian Pancasila, khususnya gotong royong dan kepedulian. Melalui InPower Fun Run 2026, langkah bersama menjadi bagian dari upaya membangun kehidupan yang lebih sehat, peduli lingkungan, dan berkelanjutan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
3: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
2: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
3: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
2: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
3: Kon ora laris kepriwe lah bu, genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
3: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
7: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijabak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
3: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
8: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
9: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini akikah dan catering masakan bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akikah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akikah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811 2511 105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akikah dan catering masakan bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.
1: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
10: Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Fenomena melimpahnya ubur-ubur di perairan Cilacap sejak awal Agustus membawa dampak signifikan bagi pasokan tangkapan ikan nelayan lokal. Dominasi ubur-ubur di laut membuat hasil tangkapan ikan dan udang menurun drastis, sehingga memicu kelangkaan pasokan serta kenaikan harga ikan di tempat pelelangan ikan atau TPI dan pasar pesisir. Pengelola TPI, Pariman, mengungkapkan bahwa aktivitas setoran ikan dari nelayan saat ini sangat sepi. Sebagian besar nelayan beralih fokus menangkapi ubur-ubur yang sedang memasuki musim puncaknya selama hampir 3 bulan terakhir. Kelangkaan pasokan ini langsung memicu lonjakan harga berbagai jenis ikan dan udang hingga 20-30%. Ikan layur yang semula dijual seharga Rp17.000 per kilogram kini melonjak menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara itu, bawal putih naik dari Rp60.000 menjadi Rp90.000 per kilogram.
11: Tetap ada yang senang tangkap ikan, cuma hasilnya tak seberapa, kayak gitu. Ya otomatis jelas nggak ada untuk ikan, karena semua nelayan hampir mayoritas tangkap ubur-ubur semua loh Pak. Harga sebenarnya ya ada sih kenaikan, cuma nggak terlalu tinggi sih. Tetap ada, itu berdampak juga. Harga ikan lokal, seperti montokan, ikan kacangan, kalau yang dari jenis ekspor, dari layur, bawal putih, bawal hitam. Dari harga yang biasanya Rp5.000, sekarang sampai Rp7.000, Rp8.000, bahkan mentok Rp10.000. Layur sama bawal putih itu bisa 30%, 20% kenaikannya. Kalau jenis udang itu juga bagus, yang awalnya Rp10.000, yang paling kecil, bisa mentok Rp15.000. Terus dari udang dogol, yang awalnya 50 sekarang sampai 65. Lalu jerbung yang awalnya 160 sekarang mentok 180. Karena itu faktor itu stok nggak ada, ya kan? Kebanyakan nelayan pada tangkap ubur-ubur sehingga kan otomatis dari kampus supplier otomatis kan membutuhkan barang, sedangkan barang nggak ada ya. Bisa nggak bisa harus dinaikkan supaya penyemangat nelayan untuk menangkap ikan gitu sama udang.
0: Kondisi tersebut dirasakan langsung oleh pembeli seperti Ami, warga asal Donan yang kesulitan mencari ikan konsumsi berukuran besar.
12: Ini biasanya mau nyari ikan yang gede, yang ikan kacangan, ikan itu lagi nggak ada. Karena lagi banyak ubur-ubur, jadinya adanya kecil-kecil, keluarnya ikan yang kecil. Jadi aku beli apa adanya ini. Akhirnya beli ikan ini yang seadanya ada di sini aja.
13: Gamping apa ya?
12: Karena ada ubur-ubur jadi ikannya rada agak, karena kurang sih ya, penghasilnya kurang, ikannya jadi agak naik.
10: Lintas Bercahaya.
0: Di tengah maraknya nelayan yang beralih memburu ubur-ubur demi hasil yang cepat melimpah, sebagian nelayan lokal tetap bertahan untuk melaut mencari ikan. Kendati harus menghadapi resiko hasil tangkapan yang sepi dan pendapatan yang minim, pilihan ini diambil demi pertimbangan teknis serta kendala di lapangan. Jumadi, salah seorang nelayan yang memilih bertahan mencari ikan, menjelaskan bahwa melaut memburu ubur-ubur tidak selalu memberikan keuntungan yang mulus. Hambatan utama yang sering dialami nelayan ubur-ubur adalah proses pendaratan hasil tangkapan yang memakan waktu sangat lama. Selain masalah antrian bongkar muatan, kondisi armada kapal dan mesin perahu menjadi alasan utama nelayan enggan menangkap ubur-ubur. Beban muatan ubur-ubur yang sangat berat dapat merusak mesin perahu yang sudah tua.
14: Tarikan, ya yang lebih gampang lah. Kalau selalu segi sih, ya harus jual lah, kadang dapat, kadang enggak. Ya, susah sih. Maksudnya kan, itu banyak banget sih, buru-buru sih, pada itu, pada apa, cara bahasa Indonesia, pada kemampu itu. Pada itu, bukannya jauh dari itu. Dari kan, buru-buru katel. Kalau bubur satu hari dapat satu ton lebih kadang, oleh kan nggak lebih kadang 1.200 lah.
15: Tapi meskipun begitu tetap memilih mencari ikan.
14: Ya? Iya, ikan misalnya ya satu dan juga faktor saya mesinnya udah tua mesinnya. Kalau setiap musim bubur, ya bubur-bubur ini mesin harus ganti, ini rusak, tenaganya kurang kan. Setiap hari muatan 1 ton lebih, tenaganya kan full terus. Kalau ikan kan enggak.
16: Mesinnya harus mendukung ya?
14: Iya, harus itu. Mesti servis. Kadang ganti piston.
15: Kisaran
14: kalau lagi ini ya sampai 200, 150.
15: Sehari ya?
14: Iya.
17: Tapi kalau di musim ikan lebih banyak?
14: Lebih, iya lebih. Kadang sampai 500 lebih lah.
15: Itu dari jam berapa sampai jam berapa?
14: Nah, kalau saya berangkat habis subuh, pulang nggak mesti sih. Kalau dapat ikan banyak lebih lama sih. Kalau ikannya sembil, kasih pulang ya.
10: Lintas Bercahaya.
0: Desa Salebu di Kecamatan Majenang siap menggetarkan panggung budaya tahun ini. Mengusung tema Desa Salebu beradab luhur, merawat warisan, menguatkan persatuan Jawa dan Sunda, membangun ekonomi mandiri. Pemerintah Desa Salebu bersama Desa Wisata Salebu dan Karang Taruna Cahaya Muda mempersembahkan Salebu Festival Budaya 2026 dalam rangka memperingati Hari Jadi Desa yang ke-419. Festival dua hari yang berpusat di Pendopo Desa Salebu Majenang ini terbuka untuk masyarakat umum. Acara diawali pada Jumat 9 Oktober 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan ziarah makam leluhur dan kepala desa terdahulu. Puncak kemeriahan akan berlangsung pada Minggu 11 Oktober 2026 diawali dengan persiapan dan pelaksanaan kirab budaya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan acara inti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, memasuki pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga selesai, warga akan dihibur dengan pertunjukan ruat pusaka, jamasan, tari jaipong, tari jatilan, gending batu salebu, serta lomba tradisional tarik tambang dan pembagian undian door prize. Kepala Desa Salebu Agus Fauzi menghimbau seluruh pengunjung untuk mengenakan pakaian adat sebagai simbol kebanggaan budaya. Menurutnya, Salebu Festival Budaya ini bukan sekedar perayaan ulang tahun desa yang ke-419, tetapi momentum untuk merawat warisan budaya serta menguatkan persatuan masyarakat Jawa dan Sunda.
10: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir kembali untuk Anda. Dan kali ini kita akan mengulik 3 kota mayoritas muslim di Amerika.

Laporan Al Jazeera menyebut bahwa Islam akan menjadi agama terbesar kedua di Amerika di tahun 2040. Lalu, kota mana saja yang menjadi wilayah dengan penduduk Muslim terbanyak di Amerika? Yang pertama adalah Dearborn, Michigan. Dearborn berada di Wayne County, negara bagian Michigan, berjarak 15 menit dari kota Detroit, Amerika Serikat. Mengutip laman VOA Indonesia, papan nama pada toko-toko di kota Dearborn menggunakan dua bahasa, yaitu Inggris dan Arab. Dearborn menjadi salah satu kota dengan populasi Muslim terbesar di Amerika yang mencapai 100.000 orang pada sensus 2020. Kebanyakan Muslim Dearborn berasal dari kalangan imigran Syria, Palestina, Lebanon, Yaman, dan Irak. Dearborn menjadi kota yang memiliki banyak makanan dan restoran halal yang sulit ditemukan di bagian lain di Amerika Serikat. Ditambah lagi terdapat masjid bernama American Muslim Society yang dibangun pada 1930. Masjid ini merupakan masjid tertua di Amerika Utara. Kota kedua dengan mayoritas Muslim terbesar di Amerika adalah Hamtramck, Michigan. Sama seperti Dearborn, Hamtramck juga termasuk ke dalam wilayah Wayne County di negara bagian Michigan. Selama 30 tahun, Hamtramck sudah menjadi destinasi untuk para imigran Timur Tengah. Dan dulunya, 90% penduduk Hamtramck adalah keturunan Polandia. Setelah imigran Muslim dari Yaman, Bangladesh, dan Bosnia datang, perlahan-lahan penduduk lokal mulai tergeser dan membuat jumlah orang Islam di Hamtramck semakin berkembang. Hingga pada tahun 2014, Hamtramck didapuk sebagai kota pertama di Amerika Serikat yang mayoritas penduduknya Muslim. Di kota ini, banyak perempuan yang mengenakan burka dan restoran-restoran yang menjual makanan halal. Kota ketiga dengan mayoritas Muslim terbesar di Amerika adalah Philadelphia, Pennsylvania. Kota pelabuhan Philadelphia terletak di tenggara Pennsylvania dan menjadi kota terbesar di negara bagian tersebut. Mengutip The Washington Post, kota berpopulasi 1,5 juta orang pada tahun 2019 ini menjadi salah satu kota berpenduduk Muslim terbanyak di Amerika. Di sana terdapat toko-toko Muslim, Museum Sejarah Islam, dan organisasi komunitas Muslim. Bahkan kursi parlemennya sudah diduduki oleh orang Muslim, termasuk anggota Dewan Kota, Senator, hingga kepala polisi setempat. Di Philadelphia, Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah hari libur yang tidak bisa diganggu-gugat. Bahkan, Balai Kota turut menggelar buka puasa bersama untuk merayakan bulan suci Ramadan. Demikian serba-serbi Islam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya. Sesaat lagi memasuki solat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.
1: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
2: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
1: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
2: Emang bisa?
1: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
3: Nah, makanya, sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
2: Kalian ini ya, ribet banget.
3: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
1: Eh, iya ya. Iya, benar.
0: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: Nyumuli WA, Ki.
5: Uli hadiah 150 juta.
4: Ih, asik.
5: Nyong wis ngisi data pribadi. Transfer 300 ribu.
4: Aki pada ngapa kok?
6: Kue, si Sri. Uli hadiah 150 juta, War.
2: Kowe wis ngisi data. Wis ngirim duit apa, Sri?
6: Uis, gari nunggu transferan, Ki.
2: Walah, Sri. Ora takon disit kok. Kiye penipuan, Sri. Nyong wis ngecek tautane anung lombo ora resmi kiye.
6: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan ku. Lah kiye, ana nomor WA-ne?
2: Ngono, ditelepon nomor WA-ne siki.
6: War, ora nyambung, War.
2: Ketipu kowe.
7: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Melodi Memori selalu di hati. Setiap Senin sampai Kamis mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Dipiak temen armari ngendi Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
1: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Pak, saya punya rencana menikah.
6: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
5: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
6: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
5: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
6: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
5: Jadi misalnya, saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
6: Ya, bisa. Di Taman Gading Cluster, apa sih yang nggak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
5: Wow. Ah, luar biasa, saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
6: Ya sudah sana, buruan, hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
7: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
8: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Percaya kiye? Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora melu.
0: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo deborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini, Nak, Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
2: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
1: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
5: Siapa?
4: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
5: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
6: Bener banget, punya momen spesial. Ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget sih.
1: Iya ini mas, saya belum sempat lapor SPT tahunan, jadi mau ke kantor KPP Pratama.
0: Aduh mbak, kalau belum lapor SPT tahunan, nggak perlu buru-buru datang ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Bagi wajib pajak yang belum menyampaikan SPT tahunan, segera laporkan SPT Anda melalui laman kortek.djp.pajak.go.id. Laporan dapat dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Jangan tunda kewajiban perpajakan Anda. Bayar pajak dan segera sampaikan SPT tahunan melalui Kortek DJP. Ingat, setiap rupiah pajak yang Anda bayarkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan berbagai layanan publik. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 32 Cilacap, dan KP2KP Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30 Majenang Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Pajak tumbuh, Indonesia maju.
0: Tahan saya, jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
3: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga percaya. Semoga malam hari ini Anda masih semangat, masih sehat, dan yang paling penting masih punya kenangan yang belum selesai ya. Nah, buat Anda yang malam ini lagi santai di rumah atau mungkin lagi menikmati secangkir kopi sambil melamun, pas banget karena selama 2 jam Anda bakal ditemenin sama lagu-lagu yang bukan cuma enak didengar tapi juga punya cerita ya. Ya, inilah Melodi Memori hari Senin, tepatnya 5 Oktober 2026. Tempat di mana satu lagu bisa tiba-tiba membawa kita kembali ke masa lalu, ke zaman sekolah, ke zaman jatuh cinta, zaman pernah patah hati, atau mungkin bahkan ke seseorang yang sampai sekarang kalau dengar lagunya langsung bilang, "Waduh, jangan lagu itu dong." Ya, tapi emang malam ini kita nggak bakal menghakimi masa lalu ya. Tetap kita nikmati aja melodinya, kita kenang ceritanya, dan kalau ada kenangan manis kita senyum, kalau ada kenangan pahit ya udah kita gas, kita bisa kasih backsoundnya yang bagus aja ya. Silakan yang mau gabung bareng sama Arta malam hari ini di 08112605443, yang jauh juga bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kau waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu.
5: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
4: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

0: Master Cilacap sekarang ya Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
1: Ya sudah sana, buruan, hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
2: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. WA 0817-9838-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Bercahaya FM, paling pas untuk jelajah. Sebuah lagu yang sampai sekarang bisa dikatakan rasanya tetap punya tempat tersendiri di hati ya warga Bercahaya. Ya kadang memang gitu ya, ada lagu yang baru sedikit kita dengerin beberapa detik aja, kita udah langsung teringat sama seseorang atau mungkin sama sebuah masa yang pokoknya udah lama berlalu gitu ya. Oke, terima kasih yang udah gabung malam hari ini bareng sama Arta di Melody Memory. Selamat malam buat Ibu Yui yang ada di Jalan Semeru. Salam aja Mas Arta buat Mbak Yanti di Menur. Kalau bisa besok ke rumah Ibu Yui ya. Tuh ya buat Mbak Yanti yang ada di Menur, mudah-mudahan malam hari ini lagi dengerin, besok bisa datang ke tempatnya Bu Yui ya. Terus juga selamat malam kembali hadir Mas Arta, ini ada Maharani Putri yang ada di Lingkar Timur, nemenin santai malam hari ini sambil dengerin Melody Memory. Gitanya Mas Arta, bila seorang diri ya. Dan salam aja buat semuanya, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih untuk gitanya, nanti ditunggu aja. Dan warga percaya kalau kita bicara soal lagu kenangan, rasanya kurang lengkap ya kalau kita nggak menghadirkan suara khasnya dari seorang legenda musik Indonesia, Dewa 19 dengan Kangen. Judulnya sederhana tetapi rasanya bisa mewakili banyak cerita. Kangen sama seseorang, kangen sama rumah, kangen sama teman-teman.

0: 30 tahun gak kerasa. Besok kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh paraf Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, saya punya rencana menikah.
2: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
1: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
2: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap. Berupa pembelian rumah tumbuh.
1: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
2: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
1: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
2: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit Blok C238 Cilacap.
1: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap sekarang ya, Pak, untuk mendapatkan penjelasan lebih rinci tentang rumah tumbuh ini.
2: Ya sudah sana, buruan. Hanya tersedia 10 unit untuk kesempatannya.
3: Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, lokasi strategis di Kota Cilacap, dekat sekolah, pusat perbelanjaan, fasilitas kesehatan, akses jalan utama kota, dan sudah dihuni lebih dari 1.000 warga. Tak hanya rumah tumbuh, tersedia juga rumah siap huni. Info dan survei lokasi WA 0817983828 atau 0822218565 WA 0817983828 atau 0822218565 Taman Gading dan Gading Cluster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Lagu dari Nur Afni Octavia tadi ya, Bila Kau Seorang Diri. Di situ ada rasa yang dibawa di dalamnya tentang seseorang yang mungkin lagi sendiri, lagi mengingat, atau mungkin lagi mencoba berdamai dengan perasaan yang belum selesai. Kadang kita memang terlihat baik-baik aja di depan orang lain ya, warga percaya. Tapi ketika sendiri, nah barulah semua rasa itu muncul. Kenangan datang, nama seseorang terlintas, dan tanpa sadar kita bertanya di dalam hati, dia masih ingat aku gak ya? Buat Anda yang malam hari ini lagi sendirian, mungkin lagi lagu tadi ya, bisa jadi buat teman Anda. Gak perlu buru-buru untuk mengusir rasa sepi. Nikmati aja momennya, karena terkadang dari kesendirian kita justru belajar memahami hati sendiri, ya kan? Oke, masih Arte tunggu kebersamaan Anda di Melody Memory malam hari ini di 08112605443 sampai nanti jam 9 malam ya. Dan kali ini kita ke Manca dulu, ada dari Air Supply.

0: Berbabaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu.
4: Kayak kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
3: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana anak-anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur tiana.
5: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kayak dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah nyong ana ya bu ibunya rasa melu
3: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, teborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
8: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
9: Siapa?
8: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
9: Tahu dong pak, kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu pak.
10: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
11: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
12: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Sayur. Sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
13: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
14: Le ibu-ibu rame temen gole pada belanja, nyok ngarep gole tahu kia lah.
13: Bocah, jaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
14: cenglu, bonceng telu.
4: Bu Siti, kayak bukan anak Rika.
13: Jor lah, Krista yang iki. Ih, apa kayak kecelakaan apa? Tiliki yuk, buk anak Rika.
14: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
15: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.
16: Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu turun perlahan bersama bait-bait lagu dalam rintik-rintik sendu.
17: Dan sejak saat itu, aku tahu ada luka yang tak bisa sembuh, bahkan oleh waktu sekali.
18: Entah sampai kapan aku akan mampu bertahan menjadi istri dari pria yang bahkan tak lagi melihatku sebagai perempuan.
17: Dan ketika tangan Ira perlahan melemah dalam genggamanku, aku hanya bisa menangis dalam diam, memohon agar waktu diberi sedikit jeda.
16: Rintik-rintik sendu bisa didengarkan setiap Rabu jam 10 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
19: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Fenomena melintasnya ubur-ubur di perairan Cilacap sejak awal Agustus membawa dampak signifikan bagi para pasokan tangkapan ikan nelayan lokal. Dominasi ubur-ubur laut membuat hasil tangkapan ikan dan udang menurun drastis sehingga memicu kelangkaan pasokan serta kenaikan harga ikan di tempat pelelangan ikan TPI dan pasar pesisir. Pengelola TPI Pariman mengungkapkan bahwa aktivitas setoran ikan dari nelayan saat ini sangat sepi, sebagian besar nelayan beralih fokus menangkap ubur-ubur yang sedang memasuki musim puncaknya selama hampir 3 bulan terakhir. Kelangkaan pasokan ini langsung memicu lonjakan harga berbagai jenis ikan dan udang hingga 20-30%. Ikan layur yang semula dijual seharga Rp17.000 per kilogram kini melonjak menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara itu, bawal putih naik dari Rp60.000 menjadi Rp90.000 per kilogram.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

94.3 Percaya FM, paling pas untuk Cilacap. Jam 8 malam lebih 8 menit waktu Indonesia Barat, dan Arta masih temani Anda di Melodi Memori malam hari ini ya, warga percaya. Dan masih banyak waktu untuk Anda yang pengen ikutan gabung, silakan aja di 0811260543. Kalau lagu tadi punya Nika Ardila, Ku Tak Akan Bersuara, membuat kita sedikit termenung. Sekarang kita buat suasananya sedikit lebih ceria ya. Kita kembali ke masa ketika lagu pop begitu sering menemani perjalanan nongkrong kita bersama teman-teman. Dan sepertinya lagu-lagu seperti inilah, warga percaya, yang punya kemampuan istimewa ya. Bertahun-tahun berlalu, tetapi ketika kembali kita dengar rasanya seperti jadi anak muda lagi.

0: 30 tahun, gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
1: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya, ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

0: Ini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Pak, saya punya rencana menikah.
3: Mau menikah? Emangnya kamu sudah punya rumah?
2: Belum sih, Pak. Habis, harga rumah sekarang makin mahal dan tabungan saya belum cukup buat beli.
3: Sini, Nak. Bapak kasih tahu. Sekarang kan ada solusi dari Taman Gading Cluster di Cilacap berupa pembelian rumah tumbuh.
2: Rumah tumbuh? Maksudnya apa, Pak?
3: Rumah yang dibangun sesuai dengan dana kita dan tahap pembangunan serta layout rumah bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dana yang ada.
2: Jadi misalnya saya mau bikin tipe 36, bisa ya, Pak?
3: Ya bisa. Di Taman Gading Cluster apa sih yang gak bisa? Kamu datang saja langsung ke kantor pemasaran di Jalan Majapahit, Blok C238, Cilacap.
2: Wah, luar biasa. Saya langsung ke kantor pemasaran Taman Gading Cluster Cilacap.

0: 0823-3828-628 atau 0822-2185-6514. Taman Gading dan Gading Klaster Cilacap, rumah impian keluarga dimulai dari sekarang.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

25 menit lepas dari jam 8 malam. Terima kasih nih buat yang baru gabung di 08112606543. Halo, selamat malam buat Bunda Sutira yang ada di Spinti. Selamat malam, selamat bertugas buat Arta ya, Bunda Sutira pengen request. Salamnya buat Ibu Tatik, Mama Enok, Mbak Vina, Bu Tuti Beo Barat, Bukus, Yutamrin, Mama Rizky, Bunda Rizky, Mbak Mar, dan yang lagi steady Melody Memory, semoga sehat selalu. Pak Hadi yang ada di Aji Barang juga selamat malam. Hadir nih Arta, yuk sambil nonton final ya. Pak Hadi ya. Oke. Malam hari ini pengen dengerin lagunya Kau Tercipta Bukan Untukku. Salamnya buat semuanya, selamat malam buat Artanya, makasih. Oke. Terima kasih kembali buat Pak Hadi dan semoga juga sehat selalu ya. Kali ini Anda bakal ditemenin sama sebuah lagu yang punya nuansa begitu dalam, warga bercahaya. Elgi Esok Pagi. Sebuah cerita tentang hati yang lagi berbicara sama masa lalu. Sembari mencoba berdamai dengan apa yang mungkin terjadi di hari esok.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap, atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh
4: kayu kuwi lho.
3: Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is Bu.
3: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
5: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
3: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
6: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, pertelon jeruk legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
8: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.

0: tercipta bukan untukku. Lagu ini membawa kita sama kisah tentang yang harus berakhir ya, warga bercahaya, bukan karena rasa itu gak ada, tapi karena ya keadaan membuat dua hati memilih jalan yang berbeda ya, tentang seseorang yang masih menyimpan kenangan, masih merasakan perihnya kehilangan, dan tapi perlahan belajar mengikhlaskan gitu ya. Karena terkadang mencintai bukan berarti harus memiliki. Ada cinta yang hadir hanya untuk memberikan kenangan, pelajaran, dan juga kemudian pergi gitu ya. Oke, kali ini Arta ketemu dulu sama siapa nih yang pengen online di 08112605443. Selamat malam. Oh, Mama Rizky.
1: Selamat malam, Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Mas Arta?
0: Alhamdulillah, Ma.
1: Alhamdulillah. Jalku diputer Dewi Yul.
0: Dewi Yul apa gitu judulnya?
1: Kau bukan dirimu.
0: Terus siapa?
1: Mas Arta. Iya, iya, iya. Salamnya Mas Anu, Mas Arta. Tanggo, Bunda Setira, Bunda Oni, Bunda Rizky, Mbak Mar, Mak Enok, Mbak Osa, Bunda Mustolinga, Bunda Kinan, Dina Laras, Tanggo Pak Caca Marjono, Pak Kami Maskur, Pak Kadi Haji Bara, Mas Dimas, Kang Arjuna Kroya, Babe Sukar, Mbak Kartin, ya kanggo kabehan bae lah sing agen nyimak melo di memorine bareng Mas Arta nang Percaya FM. Kanggo Mas Artane ya sehat selalu, rezeki lancar, full barokah.
0: Amin.
1: Matur nuwun Mas Arta. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Rizky. Selamat malam juga buat ini ada Mama Rizky, juga ada Bunda Rizky ya, yang malam hari ini juga pengen dimainkan untuk gitarnya Hitam Putih Fotomu. Kebetulan tadi barusan lagunya dari Ratih Purwasih sudah Arta puterin ya, jadi diganti aja sama yang lain. Kalau waktunya cukup nanti insya Allah bisa saya puterin.

0: babaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Kenapa sih waktu kau ngiklik temen?
4: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
5: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau pengen ngerokok sih orang kawin waktu.
4: Anak rokok legal, karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
6: Selasna gue kang ngerokok sih orang kawin waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene. Alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
10: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
11: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
12: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
13: I can't even talk right now. I'm just locked in the studio. I'll be working real late. Can I call you tomorrow?
14: That'd be great. I can't wait to see you.
13: Just wanted to tell you I miss you.
14: I miss you too. Go to work. Bye.
13: Bye for now.

Sayang banget nih warga percaya, sekarang waktunya sudah kurang 5 menit lagi ya. Jadi sudah cukup sampai di sini Arta nemenin Anda di Melodi Memori. Tapi sebelumnya terima kasih buat Mbak Dina Laras yang baru gabung. Terus juga ada Bu Yati yang ada di Banjaran. Waduh, waktunya habis. Kenapa gabungnya nggak dari awal, kan gitu ya? Arta cuma bisa ketawa aja. Padahal kan mulainya dari jam 7 malam. Oke, insya Allah besok malam masih ketemu lagi. Tenang aja ya. Yang belum kebagian lagunya malam hari ini, ya walaupun terlambat besok bisa diganti di lain waktu ya kan. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah, terus nanti dilanjut menduan Melodi Dangdut Kenangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng Dalam Berita.

0: Apa kabar pendengar? Senang sekali saya Mita dapat kembali menyapa Anda. Semoga rencana dan aktivitas hari ini berjalan lancar. Saya dibantu tim redaksi dan tim reporter di berbagai daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun, di antaranya. Awal musim hujan di Jateng mundur 1 bulan, BMKG imbau petani tada hujan tak terburu-buru tanam. Kasus ISPA di Sragen melonjak 167%, warga diminta waspada. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.
0: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Sragen melonjak drastis. Dari bulan Januari hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 1.760 kasus, melonjak 167,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Selengkapnya Dewi Rati mengabarkan.
2: Kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di Kabupaten Sragen menunjukkan peningkatan cukup signifikan pada periode Januari hingga Juli 2026. Berdasarkan data kasus ISPA Kabupaten Sragen, pada periode Januari hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 1.760 kasus. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 657 kasus. Artinya, terjadi peningkatan sebanyak 1.103 kasus atau 167,9% dibandingkan Januari hingga Juli 2025. Perkembangan kasus pada tahun 2026 menunjukkan peningkatan cukup tajam pada awal tahun. Jumlah kasus mencapai puncaknya pada April 2026 dengan jumlah 449 kasus. Anggota POJA 4, Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, Dr. Sinta Suprabawati Kinik Darsono menjelaskan, ISPA merupakan penyakit infeksi menular yang umumnya disebabkan oleh virus. Terdapat sejumlah faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang terkena ISPA. Dari sisi individu, faktor risiko antara lain, usia balita dan lanjut usia, daya tahan tubuh yang rendah, status gizi yang kurang, serta belum mendapatkan imunisasi tertentu. Kebiasaan merokok maupun paparan asap rokok sebagai perokok pasif juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Sementara, dari sisi lingkungan, risiko ISPA dapat meningkat pada hunian yang padat, ventilasi dan sirkulasi udara yang kurang baik, serta kondisi lingkungan yang kurang bersih. Dr. Sinta Suprabawati Kinik Darsono memaparkan, untuk mencegah ISPA, masyarakat diimbau meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan dan minuman yang cukup dan bergizi, beristirahat yang cukup, serta menghindari kebiasaan begadang. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS juga penting dilakukan, di antaranya dengan menggunakan air bersih, menjaga kebersihan lingkungan, melakukan aktivitas fisik atau olahraga secara rutin sekitar 30 menit setiap hari, serta mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari. Upaya pencegahan lainnya adalah membatasi kontak dengan orang yang sedang mengalami ISPA.
3: Jadi faktor risiko individu itu meliputi usia balita dan lanjut usia, kemudian yang daya tahan tubuhnya rendah, kemudian yang status gizinya kurang, kemudian yang belum mendapat imunisasi tertentu, juga kebiasaan merokok atau terpapar asap rokok sebagai perokok pasif. Ini secara manusianya, secara individu. Kemudian yang faktor risiko lingkungan antara lain, kepadatan hunian, kemudian ventilasi dan sirkulasi udara yang kurang baik, paparan asap rokok dan polusi udara serta lingkungan yang kurang bersih. Jadi ada pencegahan sekaligus nggih Mbak nggih, pencegahan ISPA yang perlu dilakukan. Beberapa hal nggih, bisa dengan peningkatan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh harus ditingkatkan, bisa dengan makan minum yang cukup, kemudian istirahat yang cukup, menghindari begadang terutama, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat. Banyak hal nggih tentang perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian aktivitas fisik.
2: Dengan menjaga daya tahan tubuh, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan dan kualitas udara di lingkungan, masyarakat diharapkan dapat mengurangi resiko penularan ISPA. Masyarakat juga diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami gejala gangguan pernapasan yang membutuhkan penanganan. Demikian, saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Awal musim hujan tahun 2026 di Jawa Tengah diprediksi mundur hingga 1 bulan akibat pengaruh fenomena iklim global El Nino. Stasiun Klimatologi Jawa Tengah menyampaikan kedatangan musim hujan tidak akan terjadi secara serentak, melainkan bervariasi antar wilayah mulai dari awal November di Banjarnegara dan Wonosobo hingga pertengahan Desember di Wonogiri bagian selatan. Bagi masyarakat khususnya petani sawah tada hujan untuk tidak terkecoh oleh hujan awal atau yang dikenal dengan istilah hujan tipuan, hujan salah mangsa. Masyarakat diingatkan bahwa turunnya hujan satu kali di masa peralihan belum tentu menandakan mulainya musim hujan secara konsisten, sehingga petani diminta tidak terburu-buru melakukan penyemaian. Masyarakat diimbau untuk selalu memantau pembaruan informasi cuaca resmi dari BMKG yang disesuaikan dengan wilayah masing-masing ketimbang menggeneralisasi kondisi iklim. Kewaspadaan ini sangat krusial, tidak hanya untuk mencegah kegagalan panen, tapi juga untuk menyiapkan masyarakat menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor saat puncak musim hujan tiba.
1: Informasi terkini dan terpercaya masih Anda dengarkan di Jateng Dalam Berita.
0: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Sebanyak 60 tenaga pendamping masyarakat diterjunkan untuk mengawal penuh program bedah rumah Kementerian PKP di Purbalingga. Mereka bertugas mulai dari verifikasi calon penerima hingga mengawasi proses pembangunan rumah agar tepat sasaran. Berikut informasi selengkapnya.
4: Pelaksanaan program bedah rumah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Purbalingga dikawal penuh oleh sekitar 60 tenaga pendamping masyarakat. Pendamping bertugas melakukan verifikasi calon penerima hingga mengawal pembangunan rumah sampai selesai. Jumlah tersebut merupakan akumulasi TPM tahap 1 hingga 3 serta tahap 5 hingga 23 yang kontraknya berjalan secara bertahap. Khusus tahapan terbaru terdapat 23 TPM dan 3 koordinator kabupaten Korkap yang bertugas di Purbalingga. Kepala Bidang Perumahan Kawasan dan Permukiman DLH PKP Purbalingga Aris Budi Nugroho mengatakan TPM memiliki tugas utama memastikan rumah calon penerima memenuhi persyaratan. Tenaga pendamping masyarakat, dikatakan Aris, memiliki kontrak kerja rata-rata 3 bulan sampai rumah terbangun. Diterangkan Aris, beban kerja TPM disesuaikan dengan sebaran penerima program yang rata-rata 1 TPM maksimal mendampingi 30 rumah yang dibangun. Dijelaskan Aris, pembagian wilayah tenaga pendamping masyarakat juga mempertimbangkan kondisi geografis. Pihak yang mencontohkan untuk wilayah dengan medan berat seperti Kecamatan Karangjambu, jumlah rumah yang ditangani satu pendamping tidak akan dimaksimalkan hingga 30 unit.
5: Tenaga pendamping masyarakat atau TPM, program bedah rumah Kementerian PKP itu untuk tahap 5 sampai tahap 23. TPM, tenaga pendamping masyarakat, ya tugasnya dia satu, verifikasi, benar enggak rumahnya itu memenuhi syarat enggak. Kriterianya kan ada 3, atap, lantai, dinding. Rata-rata mungkin satu orang itu paling maksimal bisa membantu berapa? 30 rumah, 30 rumah, gitu. Iya, karena kuotanya nambah, otomatis TPM-nya nambah. Karena tahap-tahap 1, 2, 3 itu tahap kontraknya.
4: Aris menambahkan baru-baru ini telah dilaksanakan pembekalan terhadap TPM tahap 5 hingga 23 tingkat Provinsi Jawa Tengah secara virtual oleh Kementerian PKP yang melibatkan 5 kabupaten termasuk Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Dari Kudus dilaporkan untuk mengurangi beban timbulan sampah di TPA Tanjung Rejo, Pemkab Kudus perkuat kebijakan pengolahan sampah terpadu. Laporan lengkapnya disampaikan rekan Trias.
6: Pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus tidak seluruhnya berakhir di tempat pemprosesan akhir atau TPA Tanjung Rejo. Sebagian material yang dapat dimanfaatkan diolah menjadi refuse derived fuel atau RDF dan secara rutin dikirim ke Semen Gresik. Pelaksana Harian atau PLH Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kudus, Didik Tri Prasetyo, mengatakan dalam setiap pengiriman RDF yang dibawa menggunakan satu kontainer, di mana memiliki berat sekitar 6-7 ton. Jumlah pengiriman dalam satu bulan tidak selalu sama karena penyesuaian kondisi. Untuk dari sisi spesifikasi, RDF yang dikirim saat ini disebut sudah tidak mengalami kendala. Persyaratan yang ditetapkan oleh pihak Semen Gresik termasuk kadar air disebut telah terpenuhi. Pengolahan RDF menjadi salah satu bagian dari upaya mengurangi sampah yang harus masuk ke TPA Tanjung Rejo. Langkah tersebut berjalan beriringan dengan kebijakan pengelolaan sampah yang mengarahkan TPA untuk menerima residu.
7: Demikian saya Trias melaporkan dari Radio Suara Kudus 88 FM untuk Jateng Dalam Berita.
1: Jateng Dalam Berita, rangkuman informasi aktual seputar Jawa Tengah.
0: Rp171 pengemudi becak kayu di Sragen akan menerima bantuan becak listrik gratis dari Presiden Prabowo Subianto melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional. Indah Anjani melaporkan selengkapnya.
8: 171 pengemudi becak kayu di Kabupaten Sragen bakal menerima bantuan becak listrik dari Presiden Prabowo Subianto melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional GSN. Wakil Bupati Sragen Haji Suroto mengatakan, Pemkab Sragen telah menerima surat pemberitahuan terkait program bantuan tersebut yang diterima pada 21 September 2026. Dalam surat yang ditujukan kepada Bupati Sragen itu disebutkan, program bantuan becak listrik gratis ditujukan bagi para pengemudi becak kayu di seluruh Indonesia. Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional atau Prabowo Subianto Foundation ditunjuk untuk mengelola dan mendistribusikan bantuan tersebut. Untuk Kabupaten Sragen, jumlah becak listrik yang akan disalurkan mencapai 171 unit. Pemkab Sragen diminta memberikan dukungan dan memfasilitasi seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari audiensi dengan pihak yayasan, pendataan calon penerima, hingga survei verifikasi dan validasi di lapangan. Selanjutnya, Pemkab juga akan memfasilitasi penerimaan unit becak listrik serta verifikasi dan validasi tahap kedua yang meliputi pelatihan teori dan praktek bagi penerima bantuan. Wabub menjelaskan, rencana pemberian becak listrik ini berawal dari obrolan ringan dengan pimpinan DPRD Sragen beberapa waktu lalu. Menurutnya, pihaknya tidak menyangka wacana tersebut kemudian ditindaklanjuti secara serius hingga muncul program bantuan. Pihaknya menyambut baik rencana tersebut, terutama karena sasarannya adalah para pengemudi becak kayu yang sebagian besar sudah berusia lanjut. Kondisi sejumlah pengemudi becak di Sragen, khususnya di wilayah Gemolong, masih memprihatinkan. Sebagian pengemudi disebut belum memiliki becak sendiri, sehingga harus menyewa dan membayar setoran setiap hari. Besaran sewa yang harus dibayarkan mulai dari Rp5.000, Rp10.000, hingga Rp15.000 per hari. Pihaknya menilai kehadiran becak listrik akan meringankan beban para pengemudi karena mereka tidak lagi harus mengandalkan tenaga fisik seperti saat mengoperasikan becak kayu. Selain membantu meningkatkan kesejahteraan pengemudi, becak listrik juga dinilai dapat mendukung transportasi yang lebih ramah lingkungan. Ditambahkan, sejumlah becak di Sragen saat ini bahkan telah dimodifikasi dengan menggunakan mesin pompa air. Dengan adanya bantuan becak listrik, diharapkan para pengemudi becak dapat bekerja lebih ringan sekaligus meningkatkan pendapatan dan perekonomian keluarga mereka.
9: Dari awal ini adalah di transit, karena di transit tempatnya Pak Muslim. Nah, ngomong-ngomong seperti itu, nah ternyata ada tanggapan serius daripada Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional. Ya kalau sudah seperti ini, ada surat jelas serius tertulis ini 171 becak listrik ini istilahnya sosialisasi atau diskusi dan sebagainya. Nah itu nantinya ini ya saya akan melapor bupati. Walaupun barangnya ya belum datang, usulannya ya kepada bupati. Kalau kita menemukan di lapangan, itunya banyak sekali yang kita maksud. Saya orang Molok, bisa Molok kan masih banyak.
10: Yeah.
9: Ada yang nyewa. Di situ ada yang 5.000, NSS 10.000, NSS 15.000, itu setoran. Nah itu kan kasihan. Yeah. Pertama itu, ada yang punya becak sendiri. Nah dengan adanya mungkin Pak Presiden punya rasa kemanusiaan, wis tuwa, gejo, dan sebagainya, ada penemuan becak listrik ini. Nantinya yang punya becak itu ya dihentikan di dapat bantuan ini. Selain itu perjalanan sekalian, ya tahulah Mas Rakin, itu kan sudah ada yang mendahului bentor. Nah bentor itu kan bleh karo pit motor siji, wong becak ora duwe, wis pit motore kelangan, dibleh. Selain itu mungkin mesin sedot sawah orang tani dikasih. Kita berharap bisa ada peningkatan perekonomian uang bagian.
8: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
0: Lewat ajang lari Bima Sena Run for Well Shark 2026, ratusan pelari di Batang mengkampanyekan penyelamatan dan pelestarian hiu paus di perairan Laut Jawa. Selengkapnya rekan Heri Kis melaporkan untuk Anda.
10: Pelestarian terhadap biota dan fauna di lingkungan perairan Laut Jawa, khususnya hiu paus, saat ini menjadi fokus PT Bima Sena Power Indonesia. Salah satu upaya

0: kita semakin memperluas sosialisasi ini melalui kegiatan lari, karena kegiatan lari adalah kegiatan yang cukup disukai oleh masyarakat Indonesia.
1: Lihat antusias peserta yang tinggi, Ketua KONI Batang Teguh Suprianto pun mengapresiasi karena mayoritas adalah para pelari yang berpengalaman. Terlebih event lari ini disisipi dengan pesan moral untuk turut menjaga ekosistem dan fauna laut seperti hiu paus.
2: Ya, alhamdulillah kalau dari KONI mengapresiasi tinggi-tingginya atas penyelenggaraan ini. Ini kan juga sosialisasi juga perlindungan hiu. Nah, ini alhamdulillah dari Bimasena sudah kerjasama dengan runner. Tapi kalau kita lihat dari pesertanya itu sebetulnya itu 90% pelari semua.
1: Menariknya tidak hanya sekadar berlari, namun banyak pula peserta yang menampilkan properti sebagai pesan moral sesuai tema yang diusung, yakni pelestarian hiu paus. Salah satu anggota Batang Runners, Taufan Alfarizi, sengaja mengenakan properti topi bermotif hiu paus untuk memeriahkan event Bima Senaran for Whale Shark 2026.
3: Pakai kostum apa ini, Mas?
4: Ini hiu. Ini banyak dari styrofoam. Ini buat semalam.
3: Oh, buat semalam?
4: Ya.
3: Kenapa milih ini, Mas?
4: Sesuai tema. Tema hiu paus.
3: Hiu paus. Ya. Oh, buatnya berapa jam ini, Mas?
4: Ini 3 jam.
3: 3 jam. Berarti terima lagi, Pak.
4: Dari styrofoam. Styrofoam bekas ini.
3: Oh, bekas. Habis berapa ini?
4: Tidak bayar.
3: Tanpa
4: biaya.
3: Oh, berapa penting sih untuk kita menjaga alam dan untuk menjaga kelestarian hiu?
4: Menurut saya sangat penting sekali, soalnya untuk menjaga ekosistem laut. Kalau semakin air laut dangkal, nanti semakin susah kita mendapatkan air.
1: Lihat antusiasme peserta yang sangat tinggi. Rencananya, PT Bimasena Power Indonesia akan menggelar event serupa dengan kapasitas peserta yang lebih besar, yakni mencapai 1.000 peserta.
5: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita. Serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is, Bu.
1: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendang kaya kiye. Kasure ninine kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
1: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngartekone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
1: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
0: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea,

0: mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi sugeng dalu sedulur. Alhamdulillah ketemu maning karo Kang Arta nang mendoane melodi dangdut kenangan dina Senin. Senen apa gie? Wingi Minggu wage. Berarti Senin Kliwon ngesuk Selasa manis ya. Alhamdulillah gie ya, moga-moga rika pada lagi sehat waras bergas. Ya alhamdulillah juga nyong ya bisa ngancani maning. Sing seneng mendoan, mendoane sing mentul-mentul iki. Sing mentul-mentul iki kasih kasure ngene Pak Kirno ya. Mendoane ora mentul-mentul lah. Mendoane sing anget ki langsung dipesen belur nang 08112605443 ya, sing atuh ya aja kuwatir tetep bisa ngringok nang ber audio streaming bercahayafm.com www.bercahayafm.com ya.

0: babaran ra kenang-kenangmun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpapan Daya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Gak kerasa. Besok, kursi ini bakal diduduki orang lain. Bertahun-tahun saya duduk di sini, tanda tangan entah berapa ribu kertas. Untungnya, belum ada satupun yang bikin saya takut buat pulang ke rumah.
4: Pak, maaf ganggu. Ini berkas proyek terakhir. Tinggal butuh parah Bapak aja hari ini. Di bawahnya ada tanda terima kasih dari vendor, Pak. Anggap aja pesangon tambahan. Cukup banget loh, Pak, buat nambahin DP rumah anak Bapak di Jakarta.

Reno, saya kerja puluhan tahun buat nasi makan keluarga saya pakai keringat, bukan pakai rasa was-was. Bawa balik kertas ini. Pangkat dan jabatan memang ada masa pensiunnya, tapi integritas itu yang saya bawa sampai mati.

Ki mumpung desi sore lur, sampai sing arep pesen mendoane ge. Kabare Indonesia karo Thailand kebriwe ge. Menang apa kalah? Amaka Rizki sing wis pesen mendoane ge, salam go Bu Harti, Bu Osa, Bunda Sutir, Pak Seja, Om Ali, Om Andi, Mbak Mar. Amaka Rizki. Boke sing kabean lah ya urung kesebut jenengane, semoga sehat selalu. Boka ngerti ya. Matur nuwun mendoane sing kembriok ya rola sewu mangatus baen. Wis serba apa sing kembriok ya jam 10 cekelan lur kok lelang mendoan ya. Didukung nang 08112605443.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Wayahe Kang Arta lelang mendoan gelur ya, engko sing seneng sing serk langsung didukung bae nang 08112605543. Sing pertama tak lelang mendoane Imam S Arifin get duet bareng karo Nana Mardiana yang tersayang.

Nah, gue lelang mendoane sing pertama ya, Lur. Imam Syarifin karo Nana Mardiana sing keloro mendoane Jota RG 5.

Ayo didukung lur lelang mendoane ge ya migane Imam S Arifin karena Amar Diana terus sing keloro mendoane JTR G5 ge matur nuwun sing sepadan dukung nang 08112605543. Pak Hadi sinar jibarang sugeng dalu nyong milih nomor loro kang Arta. Oke matur nuwun Pak Hadi. Tumben Pak Hadi si gue lagi disambi karo nonton balding ya kelalenyo. Pira-pira Pak Hadi infone ge. Aduh sugeng dalu ge Bu Yati sinang Banjaran nyong ya milih lelang mendoane gue sing nomor siji kang Arta siap matur nuwun. Memakai rezeki sinang Petarangan Kemranjen ya milih nomor siji Mas Arta penyanyi idolane nyong gue ya. Oh ala ya karuan penyanyi idolane kan ora dipilih ya mak ya. Ya wis matur nuwun ge wis padan dukung nang lelang mendoan loro karo lawane siji ya wis cukup lah ya. Dadi ana sing unggul sih deal gazing menang Imam S Arifin karena Nana Mardiana yang tersayang matur nuwun sing wis padan dukung nang lelang mendoan melodi dangdut kenangan.

0: Nita, momen spesial ultah istri saya pesankan kue ultah yang cantik ya.
1: Siapa?
0: Yang rasanya enak, bahannya premium, bentuknya cantik seperti istri saya. Tahu nggak pesennya di mana?
1: Tahu dong, Pak. Kan ibu langganan kuenya di Ajay Creation. Jadi saya tahu selera ibu, Pak.
2: Bener banget, punya momen spesial, ulang tahun, syukuran, hajatan, arisan, pesta pernikahan, atau hanya sekedar buat cemilan ngumpul bareng keluarga atau dinikmati sendiri. Ajay Creation solusinya. Jangan biarkan momen istimewamu berlalu begitu saja. Lengkapi kebahagiaan bersama Ajay Creation. Berbagai macam kue lezat siap menemani acara besar maupun kecilmu. Ada cake, brownies, bolu, roti manis, wedding cake, dan berbagai pilihan kue lainnya. Dibuat dengan rasa yang lezat dan penuh cinta. Yuk, datang langsung ke Ajay Creation, Jalan Rinjani, Perumpa Pandaya nomor 38, Sidanegara, Cilacap. Atau pesan melalui telepon di nomor 0857-7004-176. Bersama Ajay Creation, siap menyajikan kue penuh cinta.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Tambah gede ya.
6: Iya, ya salah. Ini Pak RT kan wilanak ya.
5: Selamat. Kanca STM. Kenalan.
7: Kita di kanca pukul. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
5: Tapi nek kono kok pengen melu ya anu pala. Ya enak. Ya monggo. Monggo aja. Cici. Kalau petanyo ya.
6: Nek kok kono kok cukene Pak polosan ge ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukkan nggo rokok kek. Misal, SKT barang gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani.
7: Masih kayak larang, kesibukan tapi enak pak.
6: Oke, nanti orang pak. Kan sebagai gue, pemerintah bisa menjadi gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
8: Dan ini betul temen bro.
6: Nah. Dulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main becuk ke kia nomere.
8: Dari keselamatan kau siapa?
6: Bilung aku,
8: mana rumah kau rumah yang mana? Woi, kau terima kaya lagi ya?
9: Bro, aku ada keperluan, mau kau minum penjara.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHTI Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: Ya, moga-moga Indonesia menang ya lawan Thailand lagi perpanjangan waktu. Ya, moga-moga bisa menang lah ya. Warga percaya Ikatan Dokter Indonesia atau IDI dan Ikatan Istri Dokter Indonesia IIDI Cabang Cilacap menyalurkan bantuan air bersih untuk warga Desa Bojong, Kecamatan Kawanganten, Kabupaten Cilacap. Sebanyak 10.000 liter air bersih disalurkan untuk membantu memenuhi kebutuhan warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Ketua IDI Cabang Cilacap, Ari Windi Hardanu, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian IDI dan IIDI terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya di wilayah yang terdampak kekeringan. Penyaluran bantuan tampak disambut antusias warga. Sejumlah warga membawa jerigen dan wadah air untuk mendapatkan bantuan yang disalurkan. Kali ini Kang Arta ketemu sama Babe Sukar. Oh, mana ini? Oh, tadi udah diangkat Babe Sukar, kok ngilang ya. Ini nongol lagi Babe Sukar. Sugeng dalu, Be.
1: Sugeng dalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin nonton bal-balan apa, Be?
1: Boten sih, wong anu boten nyanding TV ya, di. TV ini nang kamar ngarep, nang kamar mburi, dan yo nang tengah, yo roman.
0: Roman ya. Oh, iku we ucar.
1: Berarti ora krungu jere iki. Final lagi ya. Ya moga-moga Indonesia menang aja gue.
0: Oh, iya, iki lagi perpanjangan waktu.
1: Oh.
0: Ora ronda apa, Be?
1: Kena ki mikir bar narik kayak bareng niliki. Ya lah jam 10 lebih 5 menit ke bubar ki menduan.
0: Lelang ya mau iya. Jam 10 punjul 3 menit.
1: Nyong nyetel wis jam lebih 5 menit anu sekarang jam 10 ya. Ala ke wis lagu-lagu berarti ge ya anu wis ora bagen nyong ge.
0: Iya lagune Imam Syarifin mau bok.
1: Ora nyong ora urung menang iki mau Mas.
0: Oh iya kuwi satu iya. Berarti.
1: Iya wis dudu anu nanggon lelang gue wis.
0: Iya.
1: Ya ngapurane bae Mas, jane nyong anu kepengin banget tapi nganu narik mandan diseng ngomong-ngomongan nang gili mau nang kanan jalan nanti.
0: Iya, biasa lah.
1: Iya, ya ora apa-apa lah ya ngapurane bae, jane nyong ya kepengin mengikuti terus jane ya karo dasarane jenengan gue anu mendoan-mendoan gue.
0: Iya, Pe.
1: Oke. Oke, dari anu acaranya apa maning ya Mas? Menduane sih apa ora ge?
0: Ya menduane sih tapi rama-rama wis ke mau anu.
1: Aduh, lho nyong anu pengine begadang jangan begadang malah.
0: Oh, malah mau yang ganteng siapa yang punya Babe Sukar gue.
1: Lah, jenengan sing ngomong nak. Ya ampun anu wis anu wis ditayangna ya wis ora apa-apa ya nyong melu bae lah kari apa bae mengko ya kuwi.
0: Eh ya wis siap ya.
1: Iya. Ya gue salam-salame yang go Mama Rizky mbok kasih anu asih ngedepeng nang radio. Karo Mbak Kartim terus karo sapa maning gue anu Arjuna Koroya. Terus anu si siapa ya Mama Rike wis anu gue lah kelalen gue nang gue nang kono par ya
0: siapa
1: Bu Mustolina aja gue biar jan
0: ya
1: kali setuju mau nasi ngasi anu mida ngetakan mendoane Mas Arta
0: iya siapa
1: ya orang tak sepuna tuk siji ngondakan nyong ya anu kelalen dasare aja gue ngapunten nggih Mas Arta nggih. Matur nuwun wektale.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu Mas Arta keparingan kewarasan selalu nggih.
0: Amin. Matur nuwun.
1: Nggih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bor ini Babe Sukar langsung munggah nggih memakai rezeki sinang petarangan kemperanjan nggih Babe Sugeng dalu, Mak.
2: Assalamualaikum, Sugeng Dalu, Mas Arta, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gentilengi percaya FM kutul pol-polan.
0: Iku orang nonton bal-balan berarti ya.
2: Ayo urung-urung kae, urung mapan.
0: Cokul lagi nonton bal-balan.
2: Nesia pora mang.
0: Hei.
2: Mang doa Nesia pora.
0: Nesila.
2: Pak borong baik lah 10.000.
0: Ono
2: wong borong lagi tanggal 6 ge.
0: Ono wong borong 10.000. Ya ora kula.
2: Ya kurang ora lah.
0: Ora kula maksudnya.
2: Dadi pangan dhewek paling ya kok papake Rizki paling cetak wis sepetil tok kae kowe.
0: Ya jangan ngomong borong-borong karo pabrike sisan.
2: Bapak pabrike lek digawe. Ya, Laksmana raja di laut.
0: Iyut ya.
2: Ya. Ana mbok?
0: Ana lah.
2: Ya, ngger anu kae ya goleti ana karo nyontek salam-salam.
0: Ngono nang laut digoleti.
2: Ya iya wong anu karo goleti praune kuwe mbok anu kae.
0: Kandas
2: ketemu ya. Kae nek jaringe kan kena go dirongsok kena.
0: Aduh.
2: Ya ya. Salame Mas. Kanggo sing beke medun ke Bebe Sukar ya moga-moga sehat selalu. Terus kan kanggo Mbak Kartim, kanggo Ibu Mustolinga, Bunda Rizki. Terus kan kanggo Kang Arjuna Kroya, kanggo Bunda Kinan. Kanggo Bapak Guntur jare anggar anu ngruwo kena percaya kutil pol-polan kayane ya agi sehat selalu. Ya kanggo sing nang grup LPPL Bercahaya ya moga-moga sehat selalu. Kanggo Mas Artane ya sehat selalu, rezeki lancar full barokah.
0: Amin.
2: Matur nuwun Mas Arta, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Laksamana Raja di Laut ya. Ya. Langsung tak oglekne ge Mak ge. Lagune kaya epic tening ya.

0: Aduh, Jen. Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruci njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyeh. Dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu.
3: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi Berkah Jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
3: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
2: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua.

0: Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
0: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
2: Jika kau pengen ngerokok sih mereka kewe waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih mereka kewe waktu. Rokok legal gue sih anak pita kukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita kukene rusak, palsu atau bekas. Soalnya anak denda lan pidana penjarane, Kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta bu, buat makan.
6: Kamu gak sekolah, nak?
5: Enggak, bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Ngomong-ngomong wis arep jam 11 wengi gelur mangsane Kang Arta gugutan ge ya mendoane. Matur nuwun sing wis pada gabung wis pada nimbrung nang 08112605543. Insyaallah esuk wengi ketemu maning. Matur nuwun sugeng dalu sugeng istirahat Barajaya FM paling pas untuk Cilacap satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dekat dengan Allah, orang lain tidak lain. Ini berbahaya. Namun apabila kita sering berkumpul satu majlis zikir dengan orang-orang yang baik, penyakit hati berupa pembangunan diri sendiri insya Allah akan terobati. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sabiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian bersama orang-orang yang benar. Menurut Ibrahim Al-Khawas, berkumpul dengan orang soleh merupakan bagian lima tipis atau lima tip yang terkenal dengan obat hati sebagai berikut. Dawa'ul qalbi khamsatun asya. Obat hati ada lima perkara. Pertama, qira'atul Qur'ani bitadabbur, membaca Al-Qur'an dengan merenungkan maknanya. Yang kedua, waqala al-batn, kosonglah perut, artinya bisa dengan berpuasa atau tidak selalu mengikuti hawa nafsu makan, termasuk makan terlalu kenyang. Yang ketiga, waqiyamul lail, salat malam. Yang keempat, wadud'u 'indal masakhul, berdoa di waktu sahur. Terakhir, pesan Ibrahim Al-Khawas atau yang kelima yaitu wa mujalasatu sholihin, berkumpul dengan orang-orang yang baik. Disinilah letak bagaimana pentingnya berzikir dan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Demikian yang kami lakukan. Saya Ali Mustaqim, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
2: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam.

0: Pemkab Cilacap, percepat capaian cek kesehatan gratis. Ubur-ubur melimpah, pasokan ikan di pasar TPI langka dan harga melonjak.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Pemkab Cilacap terus mempercepat capaian program Cek Kesehatan Gratis atau CKG guna memastikan masyarakat mendapatkan akses pemeriksaan dan deteksi dini kesehatan. Upaya tersebut belum lama ini dibahas dalam rapat percepatan capaian pelaksana CKG tingkat Kabupaten Cilacap yang berlangsung di ruang Jalabumi Setda Cilacap. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Cilacap Sumbowo yang mewakili PLT Bupati Cilacap mengatakan program CKG menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan dan promosi kesehatan masyarakat. Hingga minggu ke-39 tahun 2026, capaian CKG di Cilacap mencapai 45,73% atau sekitar 944.000 peserta. Angka tersebut masih di bawah rata-rata Jawa Tengah yang mencapai 48,67%. Dengan jumlah sasaran lebih dari 2 juta jiwa, pemerintah daerah masih perlu menjangkau sekitar 54% masyarakat hingga akhir tahun. Sumbowo meminta seluruh perangkat daerah memperkuat kolaborasi dan menghilangkan ego sektoral. Perluasan cakupan CKG dilakukan melalui sekolah, masyarakat rentan, pekerja, serta pemutakhiran data sasaran. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan dan KB Cilacap Hasanuddin menyebut secara jumlah peserta Cilacap berada di posisi kedua terbanyak di Jawa Tengah setelah Kabupaten Brebes. Namun dari sisi persentase, Cilacap masih berada di peringkat ke-28 dari 35 kabupaten dan kota. Berdasarkan kelompok sasaran, capaian tertinggi terdapat pada screening kesehatan jiwa dewasa dan lansia mencapai 74,7%, sementara capaian lansia masih 35,4% dari target 55%. Untuk mengejar target, Dinas Kesehatan menginstruksikan seluruh puskesmas menerapkan strategi jemput bola, memetakan masyarakat yang belum terlayani, memperluas penginputan data CKG dari rumah sakit dan SPPG, serta memperkuat koordinasi secara berkala.
1: Lintas Bercahaya.
0: Seorang pemancing berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat setelah terjatuh dari sepeda motor di Dermaga 2 Pelabuhan Perikanan Samudra Cilacap pada Minggu 4 Oktober 2026. Korban diketahui bernama Slamet, 30 tahun, warga Kedung Ringin Jatilawang. Peristiwa tersebut terjadi saat korban hendak memancing di kawasan Dermaga. Informasi kejadian diterima kantor pencarian dan pertolongan Cilacap dari saksi bernama Teguh Rianto sekitar pukul 11.35 waktu Indonesia Barat. Saksi yang berada di lokasi kemudian melaporkan kejadian tersebut untuk meminta bantuan evakuasi. Kepala Kantor SAR Cilacap, Wahyu Tri Agung, mengatakan setelah menerima laporan, tim rescue Kantor SAR Cilacap langsung menuju lokasi untuk melakukan penilaian kondisi dan evakuasi korban. Tim rescue tiba di lokasi sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat setelah berkoordinasi dengan saksi dan keluarga korban. Petugas segera melakukan persiapan evakuasi. 5 menit kemudian, tepat pukul 11.50 waktu Indonesia Barat, korban berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Selanjutnya, selamat dibawa ke RSUD Cilacap untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Setelah proses evakuasi dinyatakan berhasil, pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat, operasi pencarian dan pertolongan diusulkan ditutup. Seluruh unsur SAR yang terlibat kemudian dikembalikan ke satuan masing-masing.
1: Lintas Bercahaya.
0: Semangat hidup sehat dan kepedulian terhadap lingkungan mewarnai rangkaian HUT ke-31 PLN Indonesia Power melalui InPower Fun Run 2026 yang diikuti insan PLN Indonesia Power di UBP Adipala Jumat 2 Oktober. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat dan rendah karbon. Sebanyak 146 peserta berhasil menuntaskan lari sejauh 6 km, mencatat total jarak tempuh kolektif sekitar 898 km dalam satu rangkaian InPower Fun Run yang mengusung semangat hidup sehat sekaligus kepedulian terhadap lingkungan. Tak hanya menggerakkan langkah, kegiatan ini juga diperkirakan berpotensi menghindari sekitar 135 kg CO2 ekuivalen. Emisi melalui asumsi penggantian perjalanan motor oleh peserta. Setiap peserta yang berhasil menyelesaikan rangkaian lari berkesempatan memperoleh medali finisher sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan semangat menyelesaikan perjalanan 6 km. Suasana semakin meriah dengan pembagian door prize yang menambah antusiasme peserta setelah menyelesaikan aktivitas lari bersama. Sebuah langkah sederhana yang ketika dilakukan bersama-sama menunjukkan bahwa setiap kilometer dapat menjadi bagian dari upaya membangun gaya hidup yang lebih sehat dan rendah karbon. Senior Manager PLN Indonesia Power UBP Adipala Ibayan Arimbawa menyampaikan bahwa InPower Fun Run menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan sekaligus membangun kepedulian terhadap kesehatan dan lingkungan. Kegiatan ini sejalan dengan tema HUT ke-31 PLN Indonesia Power, Powering Energy Transition, yang tercermin melalui langkah sederhana menuju gaya hidup yang lebih sehat dan rendah karbon. Semangat kebersamaan tersebut juga selaras dengan nilai Hari Kesaktian Pancasila, khususnya gotong royong dan kepedulian. Melalui InPower Fun Run 2026, langkah bersama menjadi bagian dari upaya membangun kehidupan yang lebih sehat, peduli lingkungan, dan berkelanjutan.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali sesampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.

0: tuku?
1: Walah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
2: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
3: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
4: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Fenomena melimpahnya ubur-ubur di perairan Cilacap sejak awal Agustus membawa dampak signifikan bagi pasokan tangkapan ikan nelayan lokal. Dominasi ubur-ubur di laut membuat hasil tangkapan ikan dan udang menurun drastis, sehingga memicu kelangkaan pasokan serta kenaikan harga ikan di tempat pelelangan ikan atau TPI dan pasar pesisir. Pengelola TPI, Pariman, mengungkapkan bahwa aktivitas setoran ikan dari nelayan saat ini sangat sepi. Sebagian besar nelayan beralih fokus menangkapi ubur-ubur yang sedang memasuki musim puncaknya selama hampir 3 bulan terakhir. Kelangkaan pasokan ini langsung memicu lonjakan harga berbagai jenis ikan dan udang hingga 20-30%. Ikan layur yang semula dijual seharga Rp17.000 per kilogram kini melonjak menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara itu, bawal putih naik dari Rp60.000 menjadi Rp90.000 per kilogram.
5: Tetap ada yang senang tangkap ikan, cuma hasilnya tak seberapa, kayak gitu. Ya otomatis jelas nggak ada untuk ikan, karena semua nelayan hampir mayoritas tangkap ubur-ubur semua loh Pak. Harga sebenarnya ya ada sih kenaikan, cuma nggak terlalu tinggi sih. Tetap ada, itu berdampak juga. Harga ikan lokal, seperti montokan, ikan pacangan, kalau yang dari jenis ekspor, dari layur, bawal putih, bawal hitam. Dari harga yang biasanya 5.000, sekarang sampai 7.000, 8.000, bahkan mentok 10.000. Layur sama bawal putih itu bisa 30%, 20% kenaikannya. Kalau jenis udang itu juga bagus, yang awalnya 10.000, yang paling kecil bisa mentok 15.000. Terus dari udang dogol, yang awalnya 50 sekarang sampai 65. Kalau jerbung yang awalnya 160 sekarang mentok 180. Karena itu waktu itu stok nggak ada, ya kan? Kebanyakan nelayan pada tangkap ubur-ubur sehingga kan otomatis dari kampus supplier otomatis kan membutuhkan barang, sedangkan barang ada ya bisa nggak bisa harus dinaikkan supaya penyemangat nelayan untuk menangkap ikan gitu sama udang.
4: Kondisi tersebut dirasakan langsung oleh pembeli seperti Ami, warga asal Donan yang kesulitan mencari ikan konsumsi berukuran besar.
6: Ini biasanya mau nyari ikan yang gede, yang ikan kacangan, ikan itu tapi lagi nggak ada. Karena lagi banyak ubur-ubur, jadinya adanya kecil-kecil, keluarnya ikan yang kecil. Jadi aku beli apa adanya ini. Akhirnya beli ikan ini yang seadanya di sini aja.
7: Gamping apa ya?
6: Karena ada ubur-ubur jadi ikannya rada agak, karena kurang sih ya, penghasilnya kurang, ikannya jadi agak naik.
3: Lintas Bercahaya.
4: Di tengah maraknya nelayan yang beralih memburu ubur-ubur demi hasil yang cepat melimpah, sebagian nelayan lokal tetap bertahan untuk melaut mencari ikan. Kendati harus menghadapi risiko hasil tangkapan yang sepi dan pendapatan yang minim, pilihan ini diambil demi pertimbangan teknis serta kendala di lapangan. Jumadi, salah seorang nelayan yang memilih bertahan mencari ikan, menjelaskan bahwa melaut memburu ubur-ubur tidak selalu memberikan keuntungan yang mulus. Hambatan utama yang sering dialami nelayan ubur-ubur adalah proses pendaratan hasil tangkapan yang memakan waktu sangat lama. Selain masalah antrian bongkar muatan, kondisi armada kapal dan mesin perahu menjadi alasan utama nelayan enggan menangkap ubur-ubur. Beban muatan ubur-ubur yang sangat berat dapat merusak mesin perahu yang sudah tua.
0: Tarikan, ya yang lebih gampang lah. Kalau selesai rezeki sih, ya harus jual lah, kadang dapat, kadang enggak. Ya, susah sih. Saya kan itu banyak banget sih, buru-buru sih pada itu, pada apa, cara bahasa Indonesia, pada kemampul gitu. Kalau itu, sukanya jauh dari itu. Dari kan, buru-buru lah, katel. Kalau bubur satu hari dapat satu ton lebih, kadang kalau ikan nggak lebih, kadang 100-200 lah.
7: Tapi meskipun begitu tetap memilih mencari ikan.
0: Iya, ikan misalnya ya satu jelas juga faktor saya mesinnya udah tua mesinnya. Kalau setiap musim bubur, ya bubur-bubur ini mesin harus ganti, jadi rusak, tenaganya kurang kan. Setiap hari muatan satu ton lebih, tenaganya kan full. Kalau ikan kan enggak.
8: Mesinnya harus mendukung ya?
0: Iya, harus itu. Mesti servis. Kadang ganti piston.
7: Kisaran
0: kalau lagi ini sampai 200, 150.
7: Sehari ya?
0: Iya.
9: Tapi kalau di musim ikan lebih banyak?
0: Ya? Lebih, iya lebih. Kadang sampai 500 lebih lah.
7: Itu dari jam berapa sampai jam berapa?
0: Nah, kalau saya berangkat habis subuh, pulang nggak mesti sih. Kalau dapat ikan banyak lebih lama sih. Kalau ikan yang sempit kasih pulang ya.
3: Lintas Bercahaya.
4: Desa Salebu di Kecamatan Majenang siap menggetarkan panggung budaya tahun ini. Mengusung tema Desa Salebu Beradab Luhur, merawat warisan, menguatkan persatuan Jawa dan Sunda, membangun ekonomi mandiri. Pemerintah Desa Salebu bersama Desa Wisata Salebu dan Karang Taruna Cahaya Muda mempersembahkan Salebu Festival Budaya 2026 dalam rangka memperingati hari jadi desa yang ke-419. Festival dua hari yang berpusat di Pendopo Desa Salebu Majenang ini terbuka untuk masyarakat umum. Acara diawali pada Jumat 9 Oktober 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat dengan ziarah makam leluhur dan kepala desa terdahulu. Puncak kemeriahan akan berlangsung pada Minggu 11 Oktober 2026, diawali dengan persiapan dan pelaksanaan kirab budaya mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan acara inti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, memasuki pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga selesai, warga akan dihibur dengan pertunjukan ruat pusaka, jamasan, tari jaipong, tari jatilan, gending batu salebu, serta lomba tradisional tarik tambang dan pembagian undian door prize. Kepala Desa Salebu Agus Fauzi menghimbau seluruh pengunjung untuk mengenakan pakaian adat sebagai simbol kebanggaan budaya. Menurutnya, Salebu Festival Budaya ini bukan sekedar perayaan ulang tahun desa yang ke-419, tetapi momentum untuk merawat warisan budaya serta menguatkan persatuan masyarakat Jawa dan Sunda.
3: Lintas Bercahaya.
4: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: Gipyok temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
7: Tambah gede ya.
8: Iya, biasa lah. Ini Pak RT dengan anak itu ya.
7: Selamat. Kanca STM. Kenalan?
9: Kenalan. Ini dari kanca kok. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
7: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo parah.
9: Ya enak. Ya mau
7: buka cincin. Kalau petanyong ya.
8: Ini rokok kalian pak. Cukai nih pak. Polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue. Sing orang anak cukai nih. Nggak cukai palsu. Apa mending nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperlukan nggak rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
9: sengaja kayak larang kesibukan tapi enak pak.
8: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat kita diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
9: Dan ini menjadi teman bro.
8: Nah, dulur, ayo dalek nang kawasane kita kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maring bae cukai ki nomere.
9: Dadi kesik ngomong karo sapa?
7: Belum ngeku. Ora perlu ngomong ayo ora. Woi, kok kontrol kene iki ya.
9: Bro, aku ana keperluan ngurkam di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Ayah bunda, tahukah Anda salah satu sunnah saat hadirnya buah hati adalah melaksanakan akikah pada hari ketujuh dengan memberi nama, mencukur rambut, dan menyembelih akikah. Kini Akekah dan Catering Masakan Bunda hadir membantu keluarga Cilacap dengan menu akekah yang lezat, higienis, dan praktis. Tidak hanya akekah, kami juga melayani nasi kotak, prasmanan pernikahan, dan tumpeng untuk berbagai acara. Sudah bersertifikat halal, higienis, dan siap antar gratis. Hubungi nomor WhatsApp 0811-2511-105 dan sebutkan dari Radio Bercahaya FM untuk mendapatkan bonus dari kami. Akekah dan Catering Masakan Bunda menghadirkan kebahagiaan dalam setiap hidangan.

0: Yuk, Pak, gagen. Wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah.

0: tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak, buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Cilacap bercahaya. Sedulur-sedulur warga Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, pemerintahan yang baik adalah yang memegang teguh amanah rakyat. Saya menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Cilacap untuk berdiri kokoh di atas integritas dan transparansi. Kita harus berani berkata tidak pada korupsi dan menolak segala bentuk suap, gratifikasi, serta pungutan liar. Praktik ini tidak boleh ada karena merampas hak masyarakat. Setiap rupiah anggaran daerah harus kembali dan dirasakan manfaatnya secara utuh oleh masyarakat melalui bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta bidang-bidang pelayanan publik lainnya secara merata dan berkeadilan. Keberhasilan pembangunan yang bersih adalah kunci utama untuk mewujudkan satu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cilacap. Mari bersama-sama kita kawal jalannya pemerintahan ini dengan hati yang bersih demi Cilacap yang maju, berintegritas, serta semakin bercahaya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Tahan, Mak.
4: Aw, si ngalun, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
3: Kie bewis alun kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Saya mau minta tolong lepaskan cincin.
5: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya, segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113, Pos Kroya 0821-4352-6635, Pos Sidareja 0821-2133-7517, Pos Majena 0812-2835-7071 atau melalui aplikasi Satkar Taruh Siap. Download di Google Play Store.
3: Matur nuwun Damkar.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.

0: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan.
1: Sari berita, Kepala Staf Kepresidenan menyatakan siap mengawal program strategis Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah memastikan harga BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kantor Penelitian Makroekonomi ASEAN Plus 3 menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit menyatakan siap untuk mengawal